begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya dan juga Bapak Heman Elia, dan beliau adalah seorang magister psikologi, akan menemani Anda berbincang-bincang pada acara Telaga kali ini. Perlu Anda sekalian ketahui bahwa Ibu Esther Cahya maupun Bapak Heman Elia adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kali ini kita akan membicarakan suatu topik tentang kecerdasan, Pak Eman. Tetapi ada banyak ungkapan yang kadang-kadang membingungkan. Ada kecerdasan, ada kepandaian, ada kecerdikan. Nah, sebenarnya kecerdasan itu apa, Pak Eman?
1: Kalau boleh diartikan, kecerdasan itu adalah suatu kemampuan umum dari seseorang dalam hal bagaimana dia memecahkan masalah hidupnya sehari-hari. Dan kemampuan ini dapat tercermin dari kecepatan, ketepatan, dan kedalaman berpikir seseorang itu di dalam mencari jalan keluar di dalam masalah hidupnya sehari-hari.
0: Ya, jadi agak berbeda dengan kepandaian gitu, Pak.
1: Ya, kalau kepandaian boleh dikatakan untuk kepandaian itu sebetulnya tetap diperlukan dasar kecerdasan, tetapi kepandaian seringkali lebih dikaitkan dengan masalah belajar,
0: prestasi di sekolah dan sebagainya gitu, Pak, ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu ini, Pak Eman, anak yang dilahirkan ya, di dalam suatu keluarga misalnya punya 2 atau 3 anak, kok bisa kecerdasannya berbeda-beda itu gimana, Pak?
1: Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya saja faktor bawaan. Jadi meskipun mereka lahir dari orang tua yang sama, faktor bawaan ini bisa berbeda karena masalah genetik dan juga fungsi otak dan fungsi syaraf. Syaraf setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tapi selain itu juga masalah gizi, masalah kebiasaan-kebiasaan dari kecil, masalah rangsangan atau stimulasi dari lingkungan. Misalnya kalau anak pertama dia lebih banyak mendapat stimulasi daripada anak kedua umumnya, tapi tidak selalu begitu. Itu akan membuat anak-anak yang pertama seringkali lebih cerdas begitu. Meskipun tidak selalu berarti demikian, ini tergantung dari masing-masing lingkungan yang berbeda. Dan juga latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan seorang anak itu akan berbeda-beda yang menyebabkan apakah seseorang bisa mengembangkan kecerdasannya atau tidak.
2: Dengan kata lain, maksud Pak Heman, kecerdasan itu masih dapat dikembangkan lagi?
1: Ya, saya percaya bahwa tingkat kecerdasan seseorang masih bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Maksud saya batas tertentu itu adalah potensi yang disediakan oleh faktor genetik. Jadi tergantung potensi dia. Seringkali masalahnya adalah potensi seseorang itu tidak dikembangkan secara maksimal. Jadi kita harusnya bisa mengembangkan kecerdasan itu secara maksimal. Tetapi ini juga harus dilakukan sedini mungkin. Jadi sebaiknya sejak anak yang masih sangat muda bisa dikembangkan kecerdasannya.
2: Masyarakat umum kan kadang-kadang menilai seseorang cerdas atau enggak, ini kalau saya lihat masih banyak pada misalnya dia matematikanya jago gitu ya, atau memorinya baik sehingga orang lebih mudah mengatakan wah anak ini cerdas. Sebenarnya apakah memang kecerdasan ini hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, Pak Heman?
1: Sebetulnya kalau secara konsep itu kecerdasan tidak hanya menyangkut hal-hal belajar di sekolah atau hal-hal yang diajarkan di sekolah. Kecerdasan yang diajarkan di sekolah dan sebagainya itu lebih bersifat akademis, lebih bersifat intelektual. Tapi sebetulnya jenis kecerdasan ini banyak. Jadi misalnya kita sekarang mengenal kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, di mana seseorang bisa berrelasi dengan baik dengan orang lain, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan di bidang seni dan sebagainya. Ya, kenapa terjadi kesalahkaprahan bahwa kecerdasan itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat sekolah? Itu pertama karena adanya tes kecerdasan yang sejak dulu hanya mengukur hal-hal yang bersifat akademis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kecerdasan itu seringkali bisa dilihat orang atau dihargai orang itu dari sekolah, yang memang dari sejak dulu sekolah ini sangat mendominasi kehidupan anak. Padahal sebetulnya kalau dilihat, diperhatikan bahwa kesuksesan hidup seseorang tidak tergantung semata-mata pada kesuksesan di masa dia sekolah. Jadi ada anak yang kurang begitu berprestasi di sekolah, tetapi ternyata sangat berprestasi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu banyak sekali contohnya. Salah satunya misalnya Thomas Alva Edison, kemudian juga Albert Einstein, yang kita semua tahu mereka orang-orang jenius yang tetapi gagal di sekolah.
0: Ya, dalam hal itu apa memang bukan karena faktor bawaan, Pak Eman? Jadi memang bawaannya itu sudah memang sebenarnya cerdas dia.
1: Betul, ada faktor bawaan di situ. Dan memang yang bagi saya yang faktor paling berperan di dalam kecerdasan itu memang faktor bawaan.
0: Ya, tadi Pak Eman katakan juga bisa kita meningkatkan itu lewat gizi. Nah, mungkin ini yang lebih mudah dilakukan oleh orang tua, Pak Eman. Itu apa, misalnya aja?
1: Saya beri contoh, misalnya sejak anak di dalam kandungan, begitu sang ibu sudah tahu bahwa dia hamil, seharusnya ibu ini lebih banyak makan makanan yang berprotein tinggi, misalnya ikan, banyak minum susu, daripada makan bakso atau makan rujak dan sebagainya. Hanya itu saja yang dimakan. Lebih baik dia makan makanan yang bergizi. Dan kemudian pada waktu anak lahir, nah anak juga perlu diberikan gizi yang cukup, disediakan gizi yang cukup. Nah ini dapat meningkatkan kecerdasan anak sampai dengan keoptimalan dari potensi kecerdasannya.
0: Ya, dari beberapa anak yang saya lihat, memang karena dekat dengan saya, itu masih keluarga, anak-anak yang disusui oleh ibunya itu sampai agak cukup agak besar, misalnya sampai 2 tahun atau 1,5 tahun, itu ternyata lebih pandai atau lebih cerdas dibandingkan saudara-saudaranya yang lain yang tidak mendapat kesempatan seperti itu, Pak Eman. Apakah hal itu ada pengaruhnya?
1: Saya kira iya. Tapi kita juga harus pikirkan bahwa kalau misalnya anak tidak cukup mendapat gizi dari, maksudnya tidak cukup minum dari ASI, jadi ASI ibunya tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya, ya perlu diberikan juga makanan-makanan tambahan yang lain atau susu yang lain.
0: Ya, tadi Pak Eman kita katakan mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu bisa diukur ya lewat tes dan sebagainya. Pak Eman bisa ceritakan sedikit tentang itu, Pak?
1: Tentang tes kecerdasan, ini ada beberapa macam tes. Yang di Indonesia yang banyak sekali beredar adalah tes Bini untuk anak-anak. Biasanya dikenal dengan Stanford Bini karena dikembangkan oleh Terman dari Stanford University. Dan ini Bini ini sudah meninggal lama. Nah, itu tes untuk anak-anak, selain juga ada itu spelannya itu WPPSI, itu tes yang dibuat oleh Westler. Kemudian ada WISC, itu untuk anak-anak. WPPSI itu untuk anak prasekolah, sedangkan WISC itu untuk anak-anak. Itu tes yang bersifat individual. Kemudian ada beberapa tes kecerdasan lagi yang bersifat kelompok. Jadi tes ini yang biasanya dipakai untuk mengetahui secara cepat kira-kira tingkat kecerdasan seorang anak dan bagaimana kemampuan dia di dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
0: Itu bentuk tesnya seperti apa kira-kira, Pak? Yang umum digunakan itu?
1: Ada subtes-subtes. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang secara umum harus diketahui anak. Misalnya saja bagaimana caranya memasak air, atau misalnya juga siapa Presiden Indonesia dan sebagainya. Itu pengetahuan umum yang harus dikuasai. Kemudian ada pertanyaan yang menyangkut hal-hal sosial yang dia harus tahu. Misalnya, apa yang kamu lakukan kalau kamu menemukan amplop berperangko cukup beralamat di tepi jalan misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada hal yang menyangkut bahasa, menyangkut ketelitian dia di dalam melihat figur-figur atau gambar-gambar, logika, aritmatika, kemudian matematika, dan seterusnya. Jadi ada banyak, dan ini semua setelah dihitung secara total akan menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang.
2: Lalu apakah katakanlah angka hasil tes itu bisa dipercaya gitu, Pak Heman? Dalam arti sejauh mana hal ini bisa mengukur kecerdasan yang tadi kata Pak Heman sesungguhnya luas sekali gitu ya?
1: Tes kecerdasan itu yang biasanya kita kenal dengan istilah IQ atau intelligence quotient. Jadi seringkali orang salah kaprah mengatakan bahwa tes kecerdasan itu tes IQ. Sebetulnya bukan. IQ itu adalah hasil dari tes kecerdasan, itu selalu di dalam bentuk skor. Kemudian tadi pertanyaan sejauh mana tes kecerdasan itu bisa dipercaya. Sampai sekarang tes yang ada itu menurut penelitian kurang lebih bisa memperkirakan keberhasilan belajar seorang anak hingga 25%. Jadi ini angka yang sudah cukup baik atau sangat baik, bahkan bisa memperkirakan tingkat keberhasilan 25%. Tapi memang pada saat ini ada begitu banyak kritik terhadap tes kecerdasan. Karena salah satunya misalnya seperti yang tadi kita bicarakan, kecerdasan itu kan pengertiannya sangat luas. Tetapi tes kecerdasan hanya bisa mengukur sebagian kecil dari kecerdasan, yaitu yang menyangkut prestasi belajar di sekolah. Sehingga seringkali orang mengatakan bahwa tes kecerdasan itu sebetulnya tes bakat sekolah. Kira-kira seperti itu.
2: Mungkin itu juga kah sebabnya kita bisa temukan anak-anak yang sepertinya memang hasil tes kecerdasan atau nilai IQ-nya bagus ya, di atas rata-rata atau cukup tinggi, tapi ternyata dalam sehari-hari prestasi di sekolahnya tidak sejalan gitu dengan hasil tes kecerdasannya, Pak Heman. Begitu enggak?
1: Itu ya, itu ada beberapa masalah memang di dalam tes kecerdasan. Seperti tadi dikatakan bahwa paling maksimal itu 25% kemungkinan untuk memperkirakan keberhasilan belajar. Jadi yang 75% itu apa? 75% itu misalnya adalah ada kalanya sifat-sifat dari seorang anak itu mempengaruhi di dalam hal belajar. Misalnya ada anak cerdas, tapi dia terlalu malas atau terlalu ceroboh di dalam belajar. Kemungkinan lain misalnya anak cerdas, tetapi dia merasa bosan. suka-suka anak cerdas itu tidak tertantang di, dengan pelajaran di sekolah karena dia menganggap cara guru mengajar itu kurang menarik. Kemudian juga misalnya sifat-sifat anak yang lemah di dalam mendisiplin diri, di dalam hal konsentrasi, di dalam hal mengorganisir diri sendiri, dan itu menyebabkan prestasinya tidak yang seperti yang dicerminkan di dalam tes kecerdasan. Kemudian juga masalah-masalah di dalam keluarga yang menghambat konsentrasi dia belajar. Misalnya ada anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis sehingga dia selalu berpikir atau dia stres memikirkan keadaan keluarganya. Kemudian jangan lupa juga sebetulnya orang tua mempunyai peran di dalam prestasi belajar anak. Seringkali orang tua yang kurang peduli atau kurang memahami bagaimana seharusnya mendisiplin dan mengajar anak di rumah, itu akan menyebabkan anak akhirnya prestasi belajarnya menurun atau rendah.
2: Jadi memang hal ini yang rasanya perlu dipahami lebih baik ya, karena kan saya amati juga memang cukup banyak orang tua yang rasanya sudah bangga dengan anak-anak yang katakanlah dianggap cerdas, lalu ya sudah gitu, seperti sudah punya modal tetapi tidak dikembangkan seperti yang Pak Heman katakan tadi ya, sehingga akhirnya ya potensi sudah ada tetapi hasil tidak sejalan dengan hal itu ya.
1: Betul Ibu Esther.
0: Nah itu sebaiknya anak yang mau masuk sekolah kelas berapa itu dilakukan tes kecerdasan ini?
1: Kalau bagi saya itu tes kecerdasan sebetulnya tidak terlalu perlu dilakukan, kecuali kalau ada masalah. Misalnya anak kok tampaknya kurang bisa menangkap suatu pelajaran dan kita ingin tahu lebih jelas ini penyebabnya apa. Apakah karena suasana di rumah atau adanya kelainan syaraf atau masalah-masalah yang lain, misalnya dia menderita stres di sekolah dan sebagainya. Kalau memang ada masalah dan kita ingin tahu, saya pikir baru di sana perlu diberikan tes integrasi. Atau kalau kita curiga anak ini kok bergaulnya waktu dia bicara dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang lain dan sebagainya, nah di sana barulah kita berikan tes integrasi.
0: Tapi ada beberapa sekolah itu yang melakukannya secara massal gitu Pak, jadi mau tidak mau anak ini pasti ikut.
1: Ya saya kira itu tidak perlu dan itu agak berlebihan. Masalahnya begini, kalau misalnya seorang anak dites dan ternyata tingkat kecerdasan katakan IQ-nya itu ketahuan 90 gitu. Nah itu kadang-kadang yang belum pasti benar itu merupakan label bagi anak tersebut, sehingga anak itu menjadi malas belajar karena dia pikir oh saya pasti tidak mampu, saya pasti tidak mampu. Nah itu yang ingin kita hindarkan, efek-efek samping seperti itu. Karena seringkali terbukti bahwa justru usaha keras itu yang lebih mendukung prestasi belajar daripada kecerdasan.
2: Padahal banyak orang menganggap sama halnya seperti pemeriksaan fisik yang sepertinya secara rutin harus dilakukan, mungkin jangan-jangan secara kecerdasan ini harus dicek nih ada kenaikan atau enggak sehingga sepertinya perlu secara berkala dilakukan. Sebenarnya sejauh mana hal ini diperlukan Pak Heman?
1: Itu juga kekeliruan pandangan di masyarakat saya kira, karena sebetulnya tes kecerdasan itu dibuat dengan suatu standarisasi atau norma berdasarkan membandingkan seseorang dengan kelompok usia sebaya. Jadi misalnya kalau kita itu memberikan tes kepada anak usia 7 tahun, itu anak 7 tahun itu tidak dibandingkan dengan anak-anak usia yang lebih muda atau yang lebih tua, dan dia akan dibandingkan dengan anak-anak usia sebaya. Karena itu, kalau dites ulang pun, itu kemungkinannya akan sama saja hasilnya. Atau kalau misalnya ada perbedaan skor, biasanya perbedaan skor 7-10 poin adalah masih wajar dan normal. Nah, yang akan kita khawatirkan justru adalah kalau menjalani tes kecerdasan beberapa kali, si anak sudah ada faktor belajar dan latihan-latihan tes kecerdasan, sehingga skornya itu meningkat. Tetapi sebetulnya tingkat kecerdasan yang sesungguhnya dari anak itu tidak meningkat. Sehingga di sini akan terjadi nantinya salah memberikan gambaran atau salah memperkirakan kecerdasan anak, justru akan berakibat lebih buruk dalam hal ini.
0: Ya, nah, secara normal Pak ya, itu nilai berapa itu yang seseorang anak itu dianggap ya ini sudah cukup gitu loh?
1: Tingkat inteligensi yang normal bagi anak itu adalah antara 90 sampai 109 atau 110. Itu tingkat inteligensi yang rata-rata. Pada tingkat inteligensi ini, ya anak akan tergolong rata-rata di kelas. Tentu saja lebih tinggi tingkatannya, dia akan lebih cepat menguasai pelajaran dan seterusnya. Tetapi ya itu tadi,

0: kalau kalau katakan untuk masalah dia, akhirnya kita terpaksa memberikan tes indagensi kepada dia, maka anak demikian biasanya akan bersusah payah di dalam pelajarannya. Nah, usahakan supaya dia tidak diberikan sekolah, misalnya bersekolah di sekolah favorit yang begitu sulit pelajarannya. Dan usahakan untuk memuji dia bukan berdasarkan prestasinya, tetapi atas dasar usaha keras yang dilakukannya. Dan kalau memungkinkan, sediakan lebih banyak alternatif supaya anak mendasarkan diri kepada usaha kerasnya dan bukan hasil prestasinya. Nah, selain itu, seperti tadi yang digambarkan bahwa kecerdasan ini menyangkut selain faktor-faktor intelektual, maka kita perlu juga mengembangkan kecerdasan emosi dia, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitas, kecerdasan seni, dan sebagainya. Jadi, tidak sesempit seperti hanya kecerdasan akademis saja yang dikembangkan.
1: Ya, nah dalam hal ini Pak Eman ya, tentu semua orang tua ya menginginkan anaknya cerdas gitu. Tetapi kan tadi ada faktor bawaan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tentunya anak yang dipercayakan oleh Tuhan ke tengah-tengah kita itu pasti Tuhan punya maksud tertentu. Nah, mungkin Pak Eman bisa mengutip sebagian ayat dari Alkitab yang bisa mendukung upaya ini.
0: Saya akan kutipkan dari Amsal Salomo pasal 3 ayat 11-18. Di sini dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dari sini dikatakan, dari ayat-ayat yang kita bacakan, dikatakan bahwa didikan Tuhan itu akan memberikan ajaran supaya kita itu mempunyai hikmat dan beroleh kepandaian.
1: Ya, berarti Tuhan mengendaki semua anak-anaknya pasti itu juga berupaya agar kecerdasan yang dikaruniakan itu terus dikembangkan gitu Pak.
0: Betul.
1: Semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan itu pasti kan.
0: Betul Pak Gunawan.
1: Ya, tetapi ya bagi mereka yang katakan kecerdasannya pas-pasan pun, Tuhan itu masih membuka peluang-peluang yang lain sehingga dia tetap bisa berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada alasan untuk rendah diri dan sebagainya kan di dalam hal ini.
0: Betul.
1: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk kesempatan perbincangan ini, dan pada perbincangan yang akan datang kita pasti juga akan masih membicarakan tentang kecerdasan anak-anak ini. Juga terima kasih Ibu Esther untuk bersama dengan kami pada acara rekaman Telaga kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom, bertemu kembali dengan saya Christine dalam acara Do You Know, persembahan dari Grace Alone Ministry. Saat ini kita akan membahas dengan sebuah tema, apakah seorang laki-laki setelah menikah tidak boleh hidup bersama orang tuanya lagi? Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 merupakan komentar penulis kitab Kejadian terhadap kisah yang diceritakan. Ia mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sekilas pernyataan ini tampaknya melarang seorang laki-laki tinggal bersama orang tuanya lagi setelah ia menikah. Hal ini menarik juga, sering kita temui dalam kehidupan budaya kita. Orang tua dari pihak istri biasanya di hari tua mereka tinggal bersama menantu laki-laki. Tetapi sangat jarang kita temukan orang tua dari pihak suami yang tinggal bersama menantu wanita. Apakah yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang memang lebih alkitabiah? Dengan kata lain, apakah Kejadian 2 ayat 24 memang mengajarkan bahwa laki-laki harus meninggalkan rumah dan orang tuanya setelah ia menikah? Kita mungkin akan terkejut apabila mengetahui kebiasaan orang Yahudi dalam pernikahan. Pernikahan mereka bersifat patriarkal, yaitu suami tetap tinggal bersama dengan orang tua. Sebaliknya, mempelai perempuan yang meninggalkan rumah dan orang tuanya untuk hidup bersama suami dan mertua. Hal ini juga mendapatkan dukungan implisit dari Matius 8 ayat 21-22. Sebagian sarjana memahami alasan menguburkan ayah di ayat 21 ini bukan merujuk pada upacara pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal, tetapi komitmen orang tersebut untuk menemani ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Seandainya tafsiran ini benar, maka ayat ini memberikan contoh lain tentang hubungan laki-laki dengan orang tuanya. Walaupun ayat ini tidak menjelaskan secara eksplisit apakah orang ini sudah menikah atau batasan menemani ayahnya tinggal satu rumah, apakah kebiasaan orang Yahudi di atas menyimpang dari kebenaran firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 24? Tampaknya tidak. Ayat ini sebenarnya tidak harus dimengerti dalam arti meninggalkan rumah orang tua. Ayat ini hanya mengatakan kalau laki-laki Yahudi harus meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya. Apakah arti meninggalkan dan bersatu di ayat ini? Kata Ibrani asap, meninggalkan maupun dabak bersatu. Dalam perjanjian lama dipakai di dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kata azab seringkali menggambarkan penolakan atau ketidaksetiaan Israel terhadap hubungan perjanjian dengan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 13, ayat 17, 19, pasal 5 ayat 7, pasal 16 ayat 11, pasal 17 ayat 13, pasal 19 ayat 4, dan pasal 22 ayat 9. Sebagai kontras, kata dabak sering menunjukkan pemeliharaan perjanjian dalam Ulangan pasal 4 ayat 4, pasal 10 ayat 20, pasal 11 ayat 22, pasal 13 ayat 5, pasal 30 ayat 20. Dari arti dua kata tersebut, kita bisa melihat bahwa azab dan dabak berkaitan dengan loyalitas atau komitmen terhadap sesuatu. Hubungan pernikahan di Kejadian 2 ayat 24 merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri, sehingga menuntut loyalitas dari masing-masing pasangan. Loyalitas ini melebihi loyalitas terhadap orang tua yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang Yahudi. Keluaran pasal 20 ayat 12
Ulangan 5 ayat 16. Ucapan Elkana kepada Hana di 1 Samuel pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian, "Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Juga menyiratkan bahwa hubungan suami istri bersifat lebih intim daripada hubungan antara orang tua dan anak. Tidak heran Allah sering menggambarkan kasihnya kepada bangsa Israel melalui metafora suami istri. Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 62 ayat 4 sampai dengan 5, dan bandingkan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, tindakan ini seringkali disebut sebagai perzinahan secara rohani. 1 Tawari 5 ayat 25, pasal 21 ayat 11 sampai 13, Yeremia pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 5 sampai 7, pasal 9 ayat 2, pasal 23 ayat 10, Yehezkiel pasal 6 ayat 9, dan Hosea pasal 4 ayat 12. Ada satu indikasi lagi yang mendukung pemahaman di atas, bahwa meninggalkan dan bersatu menyangkut relasi, loyalitas, komitmen, bukan masalah tempat tinggal. Kejadian 2 ayat 24b merangkum proses meninggalkan dan bersatu ini ke dalam satu kalimat, keduanya menjadi satu daging. Seandainya meninggalkan dan bersatu terkait dengan rumah, maka ayat 24b mungkin berbunyi, keduanya menjadi satu atap atau satu rumah, bukan satu daging. Ungkapan satu daging jelas menunjukkan keintiman dalam hal relasi, bukan kedekatan secara tempat. Konteks kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 juga mendukung keintiman relasi ini. Ini pula yang mungkin mendasari pikiran Paulus ketika ia menyebut persinahan dengan pelacur sebagai menjadi satu tubuh dengan pelacur tersebut. 1 Korintus 16 ayat 16. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati sahabat Grace Alone sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

I know.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema lebih dari kontrak. Kita semua sudah terbiasa dengan kontrak. Kita kerap kali harus menandatanganinya saat mencapai kesepakatan bisnis, mengambil pinjaman bank, membeli mobil, menyewa apartemen, atau membeli peralatan yang besar. Kontrak, baik formal ataupun tidak, memerinci apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian. Bagaimanapun, percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan lebih dari sekedar menandatangani sebuah kontrak. Pada saat kita percaya, berarti kita masuk dalam hubungan yang mengikat dengan Allah, di mana Dia menjadikan kita anak-anak-Nya melalui kelahiran baru dan pengangkatan anak. Oleh karena adanya hubungan keluarga yang erat ini, kita menjadi pewaris tetap dari warisan kekal yang disediakan Allah bagi kita di sorga. Kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang telah disepakati. Namun untung bagi kita, akhir hidup kita dalam kekekalan didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian yang sah dengan Allah. Kita berada pada posisi yang benar-benar aman karena hubungan kekeluargaan dengannya. Jika seorang anak tidak hadir saat makan malam, bukan berarti kewajiban orang tua tidak berlaku lagi. Namun mereka akan mencari sang anak. Kelalaian seorang anggota keluarga tidak akan pernah memutus hubungan kekerabatan mereka. Betapa kita sungguh bersyukur karena hidup yang kekal didasarkan pada hubungan kita dengan Allah melalui Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya,
1: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya."
0: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'"
0: Lalu katanya kepada mereka,
2: "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya."
0: Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata,
3: "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan."
0: Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata,
2: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula.
0: Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
4: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau."
0: Tetapi ia berkata,
2: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."
0: Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus,
2: "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya.
0: Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya,
2: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya."
0: Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya,
5: "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga."
0: Tetapi ia menjawab,
2: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, 'Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi.
0: Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya.

Doa Bapa kami yang seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 adalah doa yang sangat indah sekali. Doa ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sapaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah. Yang ketiga permohonan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pujian kepada Allah. Sapaannya terlihat dari Bapa kami yang ada di surga. Bagian yang kedua tentang permohonan yang berkaitan dengan Allah, kita semua sudah tahu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan yang berkaitan dengan kita, bagian yang ketiga, itu memuat berikanlah kami makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat. Dan bagian yang terakhir adalah berisi pujian kepada Tuhan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas struktur ini sangat indah. Tetapi bukan cuma mengajarkan sesuatu yang indah, tetapi mengajarkan konsep-konsep teologis yang sangat mendalam sekali, yang seringkali kita lupakan. Masing-masing bagian ini mengandung pesan teologis yang luar biasa. Ada 4 pesan teologis yang ada di masing-masing bagian ini. Masing-masing bagian mengajarkan 1 pesan teologis yang penting. Yang pertama adalah relasi dengan Allah. Kita memanggil Allah, Bapa kami yang ada di sorga. Kita menyebut dia Bapa, menunjukkan kedekatan antara kita dengan Allah. Walaupun kita dengan Allah memang ada beda yang tidak mungkin terseberangi. Dia adalah Bapa yang ada di sorga. Sorga, kita ada di bumi. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita terbatas. Ada jurang yang besar. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah menjembatani jurang itu. Dia datang untuk menyentuh kita. Dia membangun relasi dengan kita. Itulah sebabnya kita memanggil dia Bapa. Karena Allah yang transenden, yang mulia itu mau untuk ada di tengah-tengah umatnya. Ada relasi antara kita dengan dia. Maka kita menyebutnya Bapa. Itu pesan teologis yang pertama. Pesan teologis yang kedua adalah kepedulian terhadap kepentingan Allah. Setelah sapaan Bapa kami yang ada di surga, doa Bapa kami tidak langsung berbicara tentang kita, tapi bicara tentang Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya tentang mu, tentang Allah. Berapa banyak di dalam doa kita, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, berisi berbagai macam permintaan untuk kita dan tentang kita. Kita lupa bahwa di dalam berdoa, kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kepentingan Allah. Supaya nama Allah dikuduskan, supaya nama Allah dihargai, supaya kerajaannya terus menerus datang merangsek di dalam dunia ini, semakin ramah, semakin nyata, dan pada akhirnya Yesus Kristus datang kembali yang kedua untuk menakbiskan seluruhnya. Dan itulah doa kita, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Kita ingin supaya semakin banyak orang yang menaati kehendak Allah di atas muka bumi ini. Kepedulian kita terhadap kepentingan Allah, itu adalah pesan teologis yang kedua yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Pesan teologis yang ketiga adalah persandaran kepada Allah. Di antara sekian banyak permintaan yang mungkin saja kita sampaikan kepada Allah, Tuhan Yesus cuma menyinggung 3, yaitu makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Menarik sekali, ada begitu banyak kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus menyinggung tentang 3 hal ini. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang kita perlukan setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa makan. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa makan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka kita juga bergantung kepada Allah yang menyediakan makanan itu. Kita juga butuh pengampunan setiap hari. Karena setiap hari kita berdosa kepada Allah dan bersalah kepada orang lain. Kita membutuhkan pengampunan. Dan kita juga membutuhkan kelepasan dari pencobaan. Karena kita tahu lawan kita si iblis setiap hari berjalan keliling seperti singa yang siap menerkam orang-orang yang dapat ditelannya. Tiap hari kita dicobai. Tiap hari iblis akan mengganggu, meruntuhkan iman kita.
Karena itu setiap hari pula kita membutuhkan Allah untuk melepaskan kita dari tangan si jahat. Saudara, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat, itulah yang kita perlukan setiap hari. Ini menunjukkan kita perlu bersandar kepada Allah. Untuk hal-hal yang paling mendasar pun di dalam hidup kita, kita perlu bersandar kepada Allah. Dan pesan teologis yang terakhir yang diajarkan adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah. Doa Bapa kami di Matius pasal 6 diakhiri dengan ayat yang ke-13, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, berdoa itu sekali lagi bukan tentang kita. Doa Bapa kami dimulai dengan Allah, Bapa kami yang ada di surga, dan diakhiri dengan Allah juga, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami tidak diakhiri dengan permohonan untuk kita. Karena memang ketika Tuhan menjawab doa kita, tujuan utamanya bukan kita. Tujuan utamanya adalah kemuliaannya sendiri. Empat pesan teologis ini kiranya kita simpan di dalam hati kita. Dan setiap kali kita berdoa, mari kita mengingat relasi kita dengan Tuhan. Mari kita peduli dengan kepentingan Tuhan. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Besar. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Shalom, bertemu kembali dengan saya Christine dalam acara Do You Know, persembahan dari Grace Alone Ministry. Saat ini kita akan membahas dengan sebuah tema, apakah seorang laki-laki setelah menikah tidak boleh hidup bersama orang tuanya lagi? Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 merupakan komentar penulis kitab Kejadian terhadap kisah yang diceritakan. Ia mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sekilas pernyataan ini tampaknya melarang seorang laki-laki tinggal bersama orang tuanya lagi setelah ia menikah. Hal ini menarik juga, sering kita temui dalam kehidupan budaya kita. Orang tua dari pihak istri biasanya di hari tua mereka tinggal bersama menantu laki-laki. Tetapi sangat jarang kita temukan orang tua dari pihak suami yang tinggal bersama menantu wanita. Apakah yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang memang lebih alkitabiah? Dengan kata lain, apakah Kejadian 2 ayat 24 memang mengajarkan bahwa laki-laki harus meninggalkan rumah dan orang tuanya setelah ia menikah? Kita mungkin akan terkejut apabila mengetahui kebiasaan orang Yahudi dalam pernikahan. Pernikahan mereka bersifat patriarkal, yaitu suami tetap tinggal bersama dengan orang tua. Sebaliknya, mempelai perempuan yang meninggalkan rumah dan orang tuanya untuk hidup bersama suami dan mertua. Hal ini juga mendapatkan dukungan implisit dari Matius 8 ayat 21-22. Sebagian sarjana memahami alasan menguburkan ayah di ayat 21 ini bukan merujuk pada upacara pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal, tetapi komitmen orang tersebut untuk menemani ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Seandainya tafsiran ini benar, maka ayat ini memberikan contoh lain tentang hubungan laki-laki dengan orang tuanya. Walaupun ayat ini tidak menjelaskan secara eksplisit apakah orang ini sudah menikah atau batasan menemani ayahnya tinggal satu rumah. Apakah kebiasaan orang Yahudi di atas menyimpang dari kebenaran firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 24? Tampaknya tidak. Ayat ini sebenarnya tidak harus dimengerti dalam arti meninggalkan rumah orang tua. Ayat ini hanya mengatakan kalau laki-laki Yahudi harus meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya. Apakah arti meninggalkan dan bersatu di ayat ini? Kata Ibrani asap, meninggalkan maupun dabak bersatu. Dalam perjanjian lama dipakai di dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kata azab seringkali menggambarkan penolakan atau ketidaksetiaan Israel terhadap hubungan perjanjian dengan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 13, ayat 17, 19, pasal 5 ayat 7, pasal 16 ayat 11, pasal 17 ayat 13, pasal 19 ayat 4, dan pasal 22 ayat 9. Sebagai kontras, kata dabak sering menunjukkan pemeliharaan perjanjian dalam Ulangan pasal 4 ayat 4, pasal 10 ayat 20, pasal 11 ayat 22, pasal 13 ayat 5, pasal 30 ayat 20. Dari arti dua kata tersebut, kita bisa melihat bahwa azab dan dabak berkaitan dengan loyalitas atau komitmen terhadap sesuatu. Hubungan pernikahan di Kejadian 2 ayat 24 merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri, sehingga menuntut loyalitas dari masing-masing pasangan. Loyalitas ini melebihi loyalitas terhadap orang tua yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang Yahudi. Keluaran pasal 20 ayat 12
Ulangan 5 ayat 16. Ucapan Elkana kepada Hana di 1 Samuel pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian, "Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Juga menyiratkan bahwa hubungan suami istri bersifat lebih intim daripada hubungan antara orang tua dan anak. Tidak heran Allah sering menggambarkan kasihnya kepada bangsa Israel melalui metafora suami istri. Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 62 ayat 4 sampai dengan 5, dan bandingkan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, tindakan ini seringkali disebut sebagai perzinahan secara rohani. 1 Tawari 5 ayat 25, pasal 21 ayat 11 sampai 13, Yeremia pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 5 sampai 7, pasal 9 ayat 2, pasal 23 ayat 10, Yehezkiel pasal 6 ayat 9, dan Hosea pasal 4 ayat 12. Ada satu indikasi lagi yang mendukung pemahaman di atas bahwa meninggalkan dan bersatu menyangkut relasi, loyalitas, komitmen, bukan masalah tempat tinggal. Kejadian 2 ayat 24b merangkum proses meninggalkan dan bersatu ini ke dalam satu kalimat, keduanya menjadi satu daging. Seandainya meninggalkan dan bersatu terkait dengan rumah, maka ayat 24b mungkin berbunyi, keduanya menjadi satu atap atau satu rumah, bukan satu daging. Ungkapan satu daging jelas menunjukkan keintiman dalam hal relasi, bukan kedekatan secara tempat. Konteks kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 juga mendukung keintiman relasi ini. Ini pula yang mungkin mendasari pikiran Paulus ketika ia menyebut persinahan dengan pelacur sebagai menjadi satu tubuh dengan pelacur tersebut. 1 Korintus 16 ayat 16. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati sahabat Grace Alone sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema lebih dari kontrak. Kita semua sudah terbiasa dengan kontrak. Kita kerap kali harus menandatanganinya saat mencapai kesepakatan bisnis, mengambil pinjaman bank, membeli mobil, menyewa apartemen, atau membeli peralatan yang besar. Kontrak, baik formal ataupun tidak, memerinci apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian. Bagaimanapun, percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan lebih dari sekedar menandatangani sebuah kontrak. Pada saat kita percaya, berarti kita masuk dalam hubungan yang mengikat dengan Allah, di mana Dia menjadikan kita anak-anak-Nya melalui kelahiran baru dan pengangkatan anak. Oleh karena adanya hubungan keluarga yang erat ini, kita menjadi pewaris tetap dari warisan kekal yang disediakan Allah bagi kita di sorga. Kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang telah disepakati. Namun untung bagi kita, akhir hidup kita dalam kekekalan didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian yang sah dengan Allah. Kita berada pada posisi yang benar-benar aman karena hubungan kekeluargaan dengannya. Jika seorang anak tidak hadir saat makan malam, bukan berarti kewajiban orang tua tidak berlaku lagi. Namun mereka akan mencari sang anak. Kelalaian seorang anggota keluarga tidak akan pernah memutus hubungan kekerabatan mereka. Betapa kita sungguh bersyukur karena hidup yang kekal didasarkan pada hubungan kita dengan Allah melalui Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Doa Bapa kami yang seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 adalah doa yang sangat indah sekali. Doa ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sapaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah. Yang ketiga permohonan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pujian kepada Allah. Sapaannya terlihat dari Bapa kami yang ada di surga. Bagian yang kedua tentang permohonan yang berkaitan dengan Allah, kita semua sudah tahu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan yang berkaitan dengan kita, bagian yang ketiga, itu memuat berikanlah kami makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat. Dan bagian yang terakhir adalah berisi pujian kepada Tuhan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas struktur ini sangat indah, tetapi bukan cuma mengajarkan sesuatu yang indah, tetapi mengajarkan konsep-konsep teologis yang sangat mendalam sekali, yang seringkali kita lupakan. Masing-masing bagian ini mengandung pesan teologis yang luar biasa. Ada 4 pesan teologis yang ada di masing-masing bagian ini. Masing-masing bagian mengajarkan 1 pesan teologis yang penting. Yang pertama adalah relasi dengan Allah. Kita memanggil Allah, Bapa kami yang ada di sorga. Kita menyebut dia Bapa, menunjukkan kedekatan antara kita dengan Allah. Walaupun kita dengan Allah memang ada beda yang tidak mungkin terseberangi. Dia adalah Bapa yang ada di sorga. Sorga, kita ada di bumi. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita terbatas. Ada jurang yang besar, tetapi kita bersyukur bahwa Allah menjembatani jurang itu. Dia datang untuk menyentuh kita. Dia membangun relasi dengan kita. Itulah sebabnya kita memanggil dia Bapa. Karena Allah yang transenden, yang mulia itu mau untuk ada di tengah-tengah umatnya. Ada relasi antara kita dengan dia. Maka kita menyebutnya Bapa. Itu pesan teologis yang pertama. Pesan teologis yang kedua adalah kepedulian terhadap kepentingan Allah. Setelah sapaan Bapa kami yang ada di surga, doa Bapa kami tidak langsung berbicara tentang kita, tapi bicara tentang Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya tentang mu, tentang Allah. Berapa banyak di dalam doa kita, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, berisi berbagai macam permintaan untuk kita dan tentang kita. Kita lupa bahwa di dalam berdoa, kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kepentingan Allah. Supaya nama Allah dikuduskan, supaya nama Allah dihargai, supaya kerajaannya terus menerus datang merangsek di dalam dunia ini, semakin ramah, semakin nyata, dan pada akhirnya Yesus Kristus datang kembali yang kedua untuk menakbiskan seluruhnya. Dan itulah doa kita, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Kita ingin supaya semakin banyak orang yang menaati kehendak Allah di atas muka bumi ini. Kepedulian kita terhadap kepentingan Allah, itu adalah pesan teologis yang kedua yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Pesan teologis yang ketiga adalah persandaran kepada Allah. Di antara sekian banyak permintaan yang mungkin saja kita sampaikan kepada Allah, Tuhan Yesus cuma menyinggung 3, yaitu makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Menarik sekali, ada begitu banyak kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus menyinggung tentang 3 hal ini. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang kita perlukan setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa makan. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa makan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka kita juga bergantung kepada Allah yang menyediakan makanan itu. Kita juga butuh pengampunan setiap hari, karena setiap hari kita berdosa kepada Allah dan bersalah kepada orang lain. Kita membutuhkan pengampunan, dan kita juga membutuhkan kelepasan dari pencobaan, karena kita tahu lawan kita si iblis setiap hari berjalan keliling seperti singa yang siap menerkam orang-orang yang dapat ditelannya. Tiap hari kita dicobai, tiap hari iblis akan mengganggu, meruntuhkan iman kita.
Karena itu setiap hari pula kita membutuhkan Allah untuk melepaskan kita dari tangan si jahat. Saudara, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat, itulah yang kita perlukan setiap hari. Ini menunjukkan kita perlu bersandar kepada Allah. Untuk hal-hal yang paling mendasar pun di dalam hidup kita, kita perlu bersandar kepada Allah. Dan pesan teologis yang terakhir yang diajarkan adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah. Doa Bapa kami di Matius pasal 6 diakhiri dengan ayat yang ke-13, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, berdoa itu sekali lagi bukan tentang kita. Doa Bapa kami dimulai dengan Allah, Bapa kami yang ada di surga, dan diakhiri dengan Allah juga, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami tidak diakhiri dengan permohonan untuk kita. Karena memang ketika Tuhan menjawab doa kita, tujuan utamanya bukan kita. Tujuan utamanya adalah kemuliaannya sendiri. Empat pesan teologis ini kiranya kita simpan di dalam hati kita. Dan setiap kali kita berdoa, mari kita mengingat relasi kita dengan Tuhan. Mari kita peduli dengan kepentingan Tuhan. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Besar. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya dan juga Bapak Heman Elia, dan beliau adalah seorang magister psikologi, akan menemani Anda berbincang-bincang pada acara Telaga kali ini. Perlu Anda sekalian ketahui bahwa Ibu Esther Cahya maupun Bapak Heman Elia adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kali ini kita akan membicarakan suatu topik tentang kecerdasan, Pak Eman. Tetapi ada banyak ungkapan yang kadang-kadang membingungkan. Ada kecerdasan, ada kepandaian, ada kecerdikan. Nah, sebenarnya kecerdasan itu apa, Pak Eman?
1: Kalau boleh diartikan, kecerdasan itu adalah suatu kemampuan umum dari seseorang dalam hal bagaimana dia memecahkan masalah hidupnya sehari-hari. Dan kemampuan ini dapat tercermin dari kecepatan, ketepatan, dan kedalaman berpikir seseorang itu di dalam mencari jalan keluar di dalam masalah hidupnya sehari-hari.
0: Ya, jadi agak berbeda dengan kepandaian gitu, Pak.
1: Ya, kalau kepandaian boleh dikatakan untuk kepandaian itu sebetulnya tetap diperlukan dasar kecerdasan, tetapi kepandaian seringkali lebih dikaitkan dengan masalah belajar,
0: prestasi di sekolah dan betul, sebagainya gitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu ini, Pak Eman, anak yang dilahirkan ya, di dalam satu keluarga misalnya punya 2 atau 3 anak, kok bisa kecerdasannya berbeda-beda itu gimana, Pak?
1: Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya saja faktor bawaan. Jadi meskipun mereka lahir dari orang tua yang sama, bawaan, faktor bawaan ini bisa berbeda karena masalah genetik dan juga fungsi otak dan fungsi syaraf. Syaraf setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tapi selain itu juga masalah gizi, masalah kebiasaan-kebiasaan dari kecil, masalah rangsangan atau stimulasi dari lingkungan. Misalnya kalau anak pertama dia lebih banyak mendapat stimulasi daripada anak kedua umumnya, tapi tidak selalu begitu. Itu akan membuat anak-anak yang pertama seringkali lebih cerdas begitu. Meskipun tidak selalu berarti demikian, ini tergantung dari masing-masing lingkungan yang berbeda. Dan juga latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan seorang anak itu akan berbeda-beda yang menyebabkan apakah seseorang bisa mengembangkan kecerdasannya atau tidak.
2: Dengan kata lain, maksud Pak Heman, kecerdasan itu masih dapat dikembangkan lagi?
1: Ya, saya percaya bahwa tingkat kecerdasan seseorang masih bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Maksud saya batas tertentu itu adalah potensi yang disediakan oleh faktor genetik. Jadi tergantung potensi dia. Seringkali masalahnya adalah potensi seseorang itu tidak dikembangkan secara maksimal. Jadi kita harusnya bisa mengembangkan kecerdasan itu secara maksimal. Tetapi ini juga harus dilakukan sedini mungkin. Jadi sebaiknya sejak anak yang masih sangat muda bisa dikembangkan kecerdasannya.
2: Masyarakat umum kan kadang-kadang menilai seseorang cerdas atau enggak, ini kalau saya lihat masih banyak pada misalnya dia matematikanya jago gitu ya, atau memorinya baik sehingga orang lebih mudah mengatakan wah anak ini cerdas. Sebenarnya apakah memang kecerdasan ini hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, Pak Heman?
1: Sebetulnya kalau secara konsep itu kecerdasan tidak hanya menyangkut hal-hal belajar di sekolah atau hal-hal yang diajarkan di sekolah. Kecerdasan yang diajarkan di sekolah dan sebagainya itu lebih bersifat akademis, lebih bersifat intelektual. Tapi sebetulnya jenis kecerdasan ini banyak. Jadi misalnya kita sekarang mengenal kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, di mana seseorang bisa berrelasi dengan baik dengan orang lain, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan di bidang seni dan sebagainya. Ya, kenapa terjadi kesalahkaprahan bahwa kecerdasan itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat sekolah? Itu pertama karena adanya tes kecerdasan yang sejak dulu hanya mengukur hal-hal yang bersifat akademis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kecerdasan itu seringkali bisa dilihat orang atau dihargai orang itu dari sekolah, yang memang dari sejak dulu sekolah ini sangat mendominasi kehidupan anak. Padahal sebetulnya kalau dilihat, diperhatikan bahwa kesuksesan hidup seseorang tidak tergantung semata-mata pada kesuksesan di masa dia sekolah. Jadi ada anak yang kurang begitu berprestasi di sekolah, tetapi ternyata sangat berprestasi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu banyak sekali contohnya. Salah satunya misalnya Thomas Alva Edison, kemudian juga Albert Einstein, yang kita semua tahu mereka orang-orang jenius yang tetapi gagal di sekolah.
0: Ya, dalam hal itu apa memang bukan karena faktor bawaan, Pak Eman? Jadi memang bawaannya itu sudah memang sebenarnya cerdas dia.
1: Betul, ada faktor bawaan di situ. Dan memang yang bagi saya yang faktor paling berperan di dalam kecerdasan itu memang faktor bawaan.
0: Ya, tadi Pak Eman katakan juga bisa kita meningkatkan itu lewat gizi. Nah, mungkin ini yang lebih mudah dilakukan oleh orang tua, Pak Eman. Itu apa, Mak? Misalnya aja.
1: Saya beri contoh, misalnya sejak anak di dalam kandungan, begitu sang ibu sudah tahu bahwa dia hamil, seharusnya ibu ini lebih banyak makan makanan yang berprotein tinggi, misalnya ikan, banyak minum susu, daripada makan bakso atau makan rujak dan sebagainya. Hanya itu saja yang dimakan. Lebih baik dia makan makanan yang bergizi. Dan kemudian pada waktu anak lahir, nah anak juga perlu diberikan gizi yang cukup, disediakan gizi yang cukup. Nah ini dapat meningkatkan kecerdasan anak sampai dengan keoptimalan dari potensi kecerdasannya.
0: Ya, dari beberapa anak yang saya lihat, memang karena dekat dengan saya, itu masih keluarga, anak-anak yang disusui oleh ibunya itu sampai agak cukup agak besar, misalnya sampai 2 tahun atau 1,5 tahun, itu ternyata lebih pandai atau lebih cerdas dibandingkan saudara-saudaranya yang lain yang tidak mendapat kesempatan seperti itu, Aiman. Apakah hal itu ada pengaruhnya?
1: Saya kira iya. Tapi kita juga harus pikirkan bahwa kalau misalnya anak tidak cukup mendapat gizi dari, maksudnya tidak cukup minum dari ASI, jadi ASI ibunya tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya, ya perlu diberikan juga makanan-makanan tambahan yang lain atau susu yang lain.
0: Ya, tadi Pak Eman kita katakan mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu bisa diukur ya lewat tes dan sebagainya. Pak Eman bisa ceritakan sedikit tentang itu, Pak?
1: Tentang tes kecerdasan, ini ada beberapa macam tes. Yang di Indonesia yang banyak sekali beredar adalah tes Binney untuk anak-anak. Biasanya dikenal dengan Stanford Binney karena dikembangkan oleh Terman dari Stanford University. Dan ini Binney ini sudah meninggal lama. Nah, itu tes untuk anak-anak, selain juga ada itu spelannya itu WPPSI, itu tes yang dibuat oleh Whistler. Kemudian ada WISC, itu untuk anak-anak. WPPSI itu untuk anak prasekolah, sedangkan WISC itu untuk anak-anak. Itu tes yang bersifat individual. Kemudian ada beberapa tes kecerdasan lagi yang bersifat kelompok. Jadi tes ini yang biasanya dipakai untuk mengetahui secara cepat kira-kira tingkat kecerdasan seorang anak dan bagaimana kemampuan dia di dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
0: Itu bentuk tesnya seperti apa kira-kira, Pak? Yang umum digunakan itu?
1: Ada subtes-subtes. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang secara umum harus diketahui anak. Misalnya saja bagaimana caranya memasak air, atau misalnya juga siapa Presiden Indonesia dan sebagainya. Itu pengetahuan umum yang harus dikuasai. Kemudian ada pertanyaan yang menyangkut hal-hal sosial yang dia harus tahu. Misalnya, apa yang kamu lakukan kalau kamu menemukan amplop berperangko cukup beralamat di tepi jalan misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada hal yang menyangkut bahasa, menyangkut ketelitian dia di dalam melihat figur-figur atau gambar-gambar, logika, aritmatika, kemudian matematika, dan seterusnya. Jadi ada banyak, dan ini semua setelah dihitung secara total akan menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang.
2: Lalu apakah katakanlah angka hasil tes itu bisa dipercaya gitu, Pak Heman? Dalam arti sejauh mana hal ini bisa mengukur kecerdasan yang tadi kata Pak Heman sesungguhnya luas sekali gitu ya?
1: Tes kecerdasan itu yang biasanya kita kenal dengan istilah IQ atau intelligence quotient. Jadi seringkali orang salah kaprah mengatakan bahwa tes kecerdasan itu tes IQ. Sebetulnya bukan. IQ itu adalah hasil dari tes kecerdasan. Itu selalu di dalam bentuk skor. Kemudian tadi pertanyaan sejauh mana tes kecerdasan itu bisa dipercaya. Sampai sekarang tes yang ada itu menurut penelitian kurang lebih bisa memperkirakan keberhasilan belajar seorang anak hingga 25%. Jadi ini angka yang sudah cukup baik atau sangat baik, bahkan bisa memperkirakan tingkat keberhasilan 25%. Tapi memang pada saat ini ada begitu banyak kritik terhadap tes kecerdasan. Karena salah satunya misalnya seperti yang tadi kita bicarakan, kecerdasan itu kan pengertiannya sangat luas, tetapi tes kecerdasan hanya bisa mengukur sebagian kecil dari kecerdasan, yaitu yang menyangkut prestasi belajar di sekolah. Sehingga seringkali orang mengatakan bahwa tes kecerdasan itu sebetulnya tes bakat sekolah. Kira-kira seperti itu.
2: Mungkin itu juga kah sebabnya kita bisa temukan anak-anak yang sepertinya memang hasil tes kecerdasan atau nilai IQ-nya bagus ya, di atas rata-rata atau cukup tinggi, tapi ternyata dalam sehari-hari prestasi di sekolahnya tidak sejalan gitu dengan hasil tes kecerdasannya, Pak Heman. Begitu enggak?
1: Itu ya, itu ada beberapa masalah memang di dalam tes kecerdasan. Seperti tadi dikatakan bahwa paling maksimal itu 25% kemungkinan untuk memperkirakan keberhasilan belajar. Jadi yang 75% itu apa? 75% itu misalnya adalah ada kalanya sifat-sifat dari seorang anak itu mempengaruhi di dalam hal belajar. Misalnya ada anak cerdas tapi dia terlalu malas atau terlalu ceroboh di dalam belajar. Kemungkinan lain misalnya anak cerdas tetapi dia merasa bosan. suka-suka anak cerdas itu tidak tertantang di, dengan pelajaran di sekolah karena dia menganggap cara guru mengajar itu kurang menarik. Kemudian juga misalnya sifat-sifat anak yang lemah di dalam mendisiplin diri, di dalam hal konsentrasi, di dalam hal mengorganisir diri sendiri, dan itu menyebabkan prestasinya tidak yang seperti yang dicerminkan di dalam tes kecerdasan. Kemudian juga masalah-masalah di dalam keluarga yang menghambat konsentrasi dia belajar. Misalnya ada anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis, sehingga dia selalu berpikir atau dia stres memikirkan keadaan keluarganya. Kemudian jangan lupa juga sebetulnya orang tua mempunyai peran di dalam prestasi belajar anak. Seringkali orang tua yang kurang peduli atau kurang memahami bagaimana seharusnya mendisiplin dan mengajar anak di rumah, itu akan menyebabkan anak akhirnya prestasi belajarnya menurun atau rendah.
2: Jadi memang hal ini yang rasanya perlu dipahami lebih lebih baik ya, karena kan saya amati juga memang cukup banyak orang tua yang rasanya sudah bangga dengan anak-anak yang katakanlah dianggap cerdas, lalu ya sudah gitu, seperti sudah punya modal tetapi tidak dikembangkan seperti yang Pak Heman katakan tadi ya, sehingga akhirnya ya potensi sudah ada tetapi hasil tidak sejalan dengan hal itu ya.
1: Betul Ibu Esther.
0: Nah itu sebaiknya anak yang mau masuk sekolah kelas berapa itu dilakukan tes kecerdasan ini?
1: Kalau bagi saya itu tes kecerdasan sebetulnya tidak terlalu perlu dilakukan, kecuali kalau ada masalah. Misalnya anak kok tampaknya kurang bisa menangkap suatu pelajaran, dan kita ingin tahu lebih jelas ini penyebabnya apa. Apakah karena suasana di rumah atau adanya kelainan syaraf atau masalah-masalah yang lain, misalnya dia menderita stres di sekolah dan sebagainya. Kalau memang ada masalah dan kita ingin tahu, saya pikir baru di sana perlu diberikan tes integrasi. Atau kalau kita curiga anak ini kok bergaulnya waktu dia bicara dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang lain dan sebagainya, nah di sana barulah kita berikan tes integrasi.
0: Tapi ada beberapa sekolah itu yang melakukannya secara massal gitu Pak, jadi mau tidak mau anak ini pasti ikut.
1: Ya saya kira itu tidak perlu dan itu agak berlebihan. Masalahnya begini, kalau misalnya seorang anak dites dan ternyata tingkat kecerdasan katakan IQ-nya itu ketahuan 90 gitu. Nah itu kadang-kadang yang belum pasti benar itu merupakan label bagi anak tersebut, sehingga anak itu menjadi malas belajar karena dia pikir oh saya pasti tidak mampu, saya pasti tidak mampu. Nah itu yang ingin kita hindarkan, efek-efek samping seperti itu. Karena seringkali terbukti bahwa justru usaha keras itu yang lebih mendukung prestasi belajar daripada kecerdasan.
2: Padahal banyak orang menganggap sama halnya seperti pemeriksaan fisik yang sepertinya secara rutin harus dilakukan, mungkin jangan-jangan secara kecerdasan ini harus dicek nih ada kenaikan atau enggak, sehingga sepertinya perlu secara berkala dilakukan. Sebenarnya sejauh mana hal ini diperlukan Pak Heman?
1: Itu juga kekeliruan pandangan di masyarakat saya kira, karena sebetulnya tes kecerdasan itu dibuat dengan suatu standarisasi atau norma berdasarkan membandingkan seseorang dengan kelompok usia sebaya. Jadi misalnya kalau kita itu memberikan tes kepada anak usia 7 tahun, itu anak 7 tahun itu tidak dibandingkan dengan anak-anak usia yang lebih muda atau yang lebih tua, dan dia akan dibandingkan dengan anak-anak usia sebaya. Karena itu, kalau dites ulang pun, itu kemungkinannya akan sama saja hasilnya. Atau kalau misalnya ada perbedaan skor, biasanya perbedaan skor 7-10 poin adalah masih wajar dan normal. Nah, yang akan kita khawatirkan justru adalah kalau menjalani tes kecerdasan beberapa kali, si anak sudah ada faktor belajar dan latihan-latihan tes kecerdasan, sehingga skornya itu meningkat. Tetapi sebetulnya tingkat kecerdasan yang sesungguhnya dari anak itu tidak meningkat, sehingga di sini akan terjadi nantinya salah memberikan gambaran atau salah memperkirakan kecerdasan anak, justru akan berakibat lebih buruk dalam hal ini.
0: Ya, nah, secara normal Pak ya, itu nilai berapa itu yang seseorang anak itu dianggap ya ini sudah cukup gitu loh?
1: Tingkat inteligensi yang normal bagi anak itu adalah antara 90 sampai 109 atau 110. Itu tingkat inteligensi yang rata-rata. Pada tingkat inteligensi ini, ya anak akan tergolong rata-rata di kelas. Tentu saja lebih tinggi tingkatannya, dia akan lebih cepat menguasai pelajaran dan seterusnya. Tetapi ya itu tadi, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa tes inteligensi tidak perlu dilakukan, apalagi dilakukan berkali-kali dan terus-menerus, karena itu suatu tindakan yang berlebihan.
0: Nah, katakanlah yang diketahui itu hasilnya ya pas tadi Pak Evan katakan 90 sampai 110 ya. Ini hasilnya 90 gitu. Lalu orang tua itu bisa berharap apa dari anak seperti ini?
1: Sebagai orang tua, kita harus benar-benar menahan diri agar tidak memacu anak di luar kemampuannya. Terus terang, untuk anak yang dengan tingkat IQ 90 misalnya, kalau katakan untuk masalah dia, akhirnya kita terpaksa memberikan tes inteligensi kepada dia, maka anak demikian biasanya akan bersusah payah di dalam pelajarannya. Nah, usahakan supaya dia tidak diberikan sekolah, misalnya bersekolah di sekolah favorit yang begitu sulit pelajarannya. Dan usahakan untuk memuji dia bukan berdasarkan prestasinya, tetapi atas dasar usaha keras yang dilakukannya. Dan kalau memungkinkan, sediakan lebih banyak alternatif supaya anak mendasarkan diri kepada usaha kerasnya dan bukan hasil prestasinya. Nah, selain itu, seperti tadi yang digambarkan bahwa kecerdasan ini menyangkut selain faktor-faktor intelektual, maka kita perlu juga mengembangkan kecerdasan emosi dia, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitas, kecerdasan seni, dan sebagainya. Jadi, tidak sesempit seperti hanya kecerdasan akademis saja yang dikembangkan.
0: Ya, nah, dalam hal ini Pak Eman ya, tentu semua orang tua ya menginginkan anaknya cerdas gitu. Tetapi kan tadi ada faktor bawaan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tentunya anak yang dipercayakan oleh Tuhan ke tengah-tengah kita itu pasti Tuhan punya maksud tertentu. Nah, mungkin Pak Eman bisa mengutip sebagian ayat dari Alkitab yang bisa mendukung upaya ini.
1: Saya akan kutipkan dari Amsal Salomo pasal 3 ayat 11-18. Di sini dikatakan demikian: Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dari sini dikatakan, dari ayat-ayat yang kita bacakan, dikatakan bahwa didikan Tuhan itu akan memberikan ajaran supaya kita itu mempunyai hikmat dan beroleh kepandaian.
0: Ya, berarti Tuhan mengendaki semua anak-anaknya pasti itu juga berupaya agar kecerdasan yang dikaruniakan itu terus dikembangkan gitu, Pak.
1: Betul.
0: Semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan, itu pasti kan?
1: Betul, Pak Gunawan.
0: Ya, tetapi ya bagi mereka yang katakan kecerdasannya pas-pasan pun, Tuhan itu masih membuka peluang-peluang yang lain sehingga dia tetap bisa berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada alasan untuk rendah diri dan sebagainya kan di dalam hal ini.
1: Betul.
0: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk kesempatan perbincangan ini. Dan pada perbincangan yang akan datang kita pasti juga akan masih membicarakan tentang kecerdasan anak-anak ini. Juga terima kasih Ibu Esther untuk bersama dengan kami pada acara rekaman Telaga kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya,
1: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya."
0: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'"
0: Lalu katanya kepada mereka,
2: "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya."
0: Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata,
3: "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan."
0: Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata,
2: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula.
0: Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
4: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau."
0: Tetapi ia berkata,
2: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."
0: Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus,
2: "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya.
0: Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya,
2: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya."
0: Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya,
5: "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga."
0: Tetapi ia menjawab,
2: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, 'Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi.
0: Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apa

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Doa Bapa kami yang seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 adalah doa yang sangat indah sekali. Doa ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sapaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah. Yang ketiga permohonan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pujian kepada Allah. Sapaannya terlihat dari Bapa kami yang ada di surga. Bagian yang kedua tentang permohonan yang berkaitan dengan Allah, kita semua sudah tahu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan yang berkaitan dengan kita, bagian yang ketiga, itu memuat berikanlah kami makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat. Dan bagian yang terakhir adalah berisi pujian kepada Tuhan, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas struktur ini sangat indah. Tetapi bukan cuma mengajarkan sesuatu yang indah, tetapi mengajarkan konsep-konsep teologis yang sangat mendalam sekali, yang seringkali kita lupakan. Masing-masing bagian ini mengandung pesan teologis yang luar biasa. Ada 4 pesan teologis yang ada di masing-masing bagian ini. Masing-masing bagian mengajarkan 1 pesan teologis yang penting. Yang pertama adalah relasi dengan Allah. Kita memanggil Allah, Bapa kami yang ada di sorga. Kita menyebut dia Bapa, menunjukkan kedekatan antara kita dengan Allah. Walaupun kita dengan Allah memang ada beda yang tidak mungkin terseberangi, dia adalah Bapa yang ada di sorga. Sorga, kita ada di bumi. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita terbatas. Ada jurang yang besar, tetapi kita bersyukur bahwa Allah menjembatani jurang itu. Dia datang untuk menyentuh kita. Dia membangun relasi dengan kita. Itulah sebabnya kita memanggil dia Bapa. Karena Allah yang transenden, yang mulia itu mau untuk ada di tengah-tengah umatnya. Ada relasi antara kita dengan dia. Maka kita menyebutnya Bapa. Itu pesan teologis yang pertama. Pesan teologis yang kedua adalah kepedulian terhadap kepentingan Allah. Setelah sapaan Bapa kami yang ada di surga, doa Bapa kami tidak langsung berbicara tentang kita, tapi bicara tentang Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya tentang mu, tentang Allah. Berapa banyak di dalam doa kita, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, berisi berbagai macam permintaan untuk kita dan tentang kita. Kita lupa bahwa di dalam berdoa, kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kepentingan Allah. Supaya nama Allah dikuduskan, supaya nama Allah dihargai, supaya kerajaannya terus menerus datang merangsek di dalam dunia ini, semakin ramah, semakin nyata, dan pada akhirnya Yesus Kristus datang kembali yang kedua untuk menakbiskan seluruhnya. Dan itulah doa kita, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Kita ingin supaya semakin banyak orang yang menaati kehendak Allah di atas muka bumi ini. Kepedulian kita terhadap kepentingan Allah, itu adalah pesan teologis yang kedua yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Pesan teologis yang ketiga adalah persandaran kepada Allah. Di antara sekian banyak permintaan yang mungkin saja kita sampaikan kepada Allah, Tuhan Yesus cuma menyinggung 3, yaitu makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Menarik sekali, ada begitu banyak kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus menyinggung tentang 3 hal ini. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang kita perlukan setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa makan. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa makan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka kita juga bergantung kepada Allah yang menyediakan makanan itu. Kita juga butuh pengampunan setiap hari, karena setiap hari kita berdosa kepada Allah dan bersalah kepada orang lain. Kita membutuhkan pengampunan, dan kita juga membutuhkan kelepasan dari pencobaan, karena kita tahu lawan kita si iblis setiap hari berjalan keliling seperti singa yang siap menerkam orang-orang yang dapat ditelannya. Tiap hari kita dicobai, tiap hari iblis akan mengganggu, meruntuhkan iman kita.
Karena itu setiap hari pula kita membutuhkan Allah untuk melepaskan kita dari tangan si jahat. Saudara, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat, itulah yang kita perlukan setiap hari. Ini menunjukkan kita perlu bersandar kepada Allah. Untuk hal-hal yang paling mendasar pun di dalam hidup kita, kita perlu bersandar kepada Allah. Dan pesan teologis yang terakhir yang diajarkan adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah. Doa Bapa kami di Matius pasal 6 diakhiri dengan ayat yang ke-13, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, berdoa itu sekali lagi bukan tentang kita. Doa Bapa kami dimulai dengan Allah, Bapa kami yang ada di surga, dan diakhiri dengan Allah juga, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami tidak diakhiri dengan permohonan untuk kita. Karena memang ketika Tuhan menjawab doa kita, tujuan utamanya bukan kita. Tujuan utamanya adalah kemuliaannya sendiri. Empat pesan teologis ini kiranya kita simpan di dalam hati kita. Dan setiap kali kita berdoa, mari kita mengingat relasi kita dengan Tuhan. Mari kita peduli dengan kepentingan Tuhan. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Besar. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom, bertemu kembali dengan saya Christine dalam acara Do You Know, persembahan dari Grace Alone Ministry. Saat ini kita akan membahas dengan sebuah tema, apakah seorang laki-laki setelah menikah tidak boleh hidup bersama orang tuanya lagi? Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 merupakan komentar penulis kitab Kejadian terhadap kisah yang diceritakan. Ia mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sekilas pernyataan ini tampaknya melarang seorang laki-laki tinggal bersama orang tuanya lagi setelah ia menikah. Hal ini menarik juga, sering kita temui dalam kehidupan budaya kita. Orang tua dari pihak istri biasanya di hari tua mereka tinggal bersama menantu laki-laki. Tetapi sangat jarang kita temukan orang tua dari pihak suami yang tinggal bersama menantu wanita. Apakah yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang memang lebih alkitabiah? Dengan kata lain, apakah Kejadian 2 ayat 24 memang mengajarkan bahwa laki-laki harus meninggalkan rumah dan orang tuanya setelah ia menikah? Kita mungkin akan terkejut apabila mengetahui kebiasaan orang Yahudi dalam pernikahan. Pernikahan mereka bersifat patriarkal, yaitu suami tetap tinggal bersama dengan orang tua. Sebaliknya, mempelai perempuan yang meninggalkan rumah dan orang tuanya untuk hidup bersama suami dan mertua. Hal ini juga mendapatkan dukungan implisit dari Matius 8 ayat 21-22. Sebagian sarjana memahami alasan menguburkan ayah di ayat 21 ini bukan merujuk pada upacara pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal, tetapi komitmen orang tersebut untuk menemani ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Seandainya tafsiran ini benar, maka ayat ini memberikan contoh lain tentang hubungan laki-laki dengan orang tuanya. Walaupun ayat ini tidak menjelaskan secara eksplisit apakah orang ini sudah menikah atau batasan menemani ayahnya tinggal satu rumah. Apakah kebiasaan orang Yahudi di atas menyimpang dari kebenaran firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 24? Tampaknya tidak. Ayat ini sebenarnya tidak harus dimengerti dalam arti meninggalkan rumah orang tua. Ayat ini hanya mengatakan kalau laki-laki Yahudi harus meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya. Apakah arti meninggalkan dan bersatu di ayat ini? Kata Ibrani asap, meninggalkan maupun dabak bersatu. Dalam perjanjian lama dipakai di dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kata azab seringkali menggambarkan penolakan atau ketidaksetiaan Israel terhadap hubungan perjanjian dengan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 13, ayat 17, 19 pasal 5 ayat 7, pasal 16 ayat 11, pasal 17 ayat 13, pasal 19 ayat 4 dan pasal 22 ayat 9. Sebagai kontras, kata dabak sering menunjukkan pemeliharaan perjanjian dalam Ulangan pasal 4 ayat 4, pasal 10 ayat 20, pasal 11 ayat 22, pasal 13 ayat 5, pasal 30 ayat 20. Dari arti dua kata tersebut, kita bisa melihat bahwa azab dan dabak berkaitan dengan loyalitas atau komitmen terhadap sesuatu. Hubungan pernikahan di Kejadian 2 ayat 24 merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri, sehingga menuntut loyalitas dari masing-masing pasangan. Loyalitas ini melebihi loyalitas terhadap orang tua yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi oleh setiap orang Yahudi. Keluaran pasal 20 ayat 12
Ulangan 5 ayat 16. Ucapan Elkana kepada Hana di 1 Samuel pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian, "Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Juga menyiratkan bahwa hubungan suami istri bersifat lebih intim daripada hubungan antara orang tua dan anak. Tidak heran Allah sering menggambarkan kasihnya kepada bangsa Israel melalui metafora suami istri. Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 62 ayat 4 sampai dengan 5, dan bandingkan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, tindakan ini seringkali disebut sebagai perzinahan secara rohani. 1 Tawari 5 ayat 25, pasal 21 ayat 11 sampai 13, Yeremia pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 5 sampai 7, pasal 9 ayat 2, pasal 23 ayat 10, Yehezkiel pasal 6 ayat 9, dan Hosea pasal 4 ayat 12. Ada satu indikasi lagi yang mendukung pemahaman di atas, bahwa meninggalkan dan bersatu menyangkut relasi, loyalitas, komitmen, bukan masalah tempat tinggal. Kejadian 2 ayat 24b merangkum proses meninggalkan dan bersatu ini ke dalam satu kalimat, keduanya menjadi satu daging. Seandainya meninggalkan dan bersatu terkait dengan rumah, maka ayat 24b mungkin berbunyi, keduanya menjadi satu atap atau satu rumah, bukan satu daging. Ungkapan satu daging jelas menunjukkan keintiman dalam hal relasi, bukan kedekatan secara tempat. Konteks kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 juga mendukung keintiman relasi ini. Ini pula yang mungkin mendasari pikiran Paulus ketika ia menyebut persinahan dengan pelacur sebagai menjadi satu tubuh dengan pelacur tersebut. 1 Korintus 16 ayat 16. Kiranya perenungan kita pada hari ini memberkati sahabat Grace Alone sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu kalau kami makin dekat dengan Engkau, maka kami akan lebih mudah untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga yakin dan mengaminkan Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kami baca, yang akan kami dengar, juga merupakan kehendak Tuhan yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami. Untuk itu, biarlah Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini sekali lagi nyatakan kehendak-Mu, Tuhan, secara pribadi buat kami. Buat kami yang masih muda, buat kami yang jauh lebih berusia, buat kami yang sudah berkeluarga ataupun belum, siapapun kami, Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu. Sehingga sepulang dari tempat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berkati hamba-Mu, Tuhan. Hamba tidak punya apa-apa, tapi biarlah firman yang sudah Engkau titipi, apa yang sudah direnungkannya, apa yang sudah dia alami, boleh menjadi kebenaran Tuhan yang juga boleh menguatkan kami semua. Kami rindu Tuhan, bukan pemikiran-pemikiran manusia, tapi merupakan kebenaran Tuhan sendiri. Dan hamba-Mu mohon Tuhan, jangan biarkan hamba berani berkata-kata sebelum hamba-Mu berani dan menang atas pergumulan hidupnya. Sehingga firman pagi hari ini menjadi firman yang berkuasa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Saya lihat banyak suasana baru, ada air, ada dekorasi baru, ada suasana baru di bawah. Tapi biarlah ini juga menjadi sarana untuk kita lebih bersatu, untuk kita lebih makin dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini saya dapat satu tema, yaitu tentang cemburu. Ada yang sedang cemburu saat ini? Ada yang sedang dikuasai cemburu? Kalau kita lihat berita di koran, seorang istri bunuh diri karena cemburu. Berita apa lagi? Saya sampai kadang-kadang di mana-mana kok ada berita-berita seperti itu. Suami tidak bisa mengendalikan dirinya melihat istrinya berselingkuh, lalu membunuh istrinya. Di mana-mana ada berita seperti itu. Bahkan kalau kata buta diletakkan di belakang kata cemburu, cemburu buta membuat buta segalanya. Mungkin itu tema atau kata yang tidak asing bagi kita. Tetapi mari pagi hari ini kita melihat dengan lebih jelas, dengan lebih tepat, apa sih cemburu itu? Dan kalau tadi disinggung oleh pemimpin liturgi, Allah kita ternyata Allah yang cemburu. Bolehkah kita juga mempunyai perasaan cemburu? Nah, kalau kita bicara soal perasaan cemburu, ini adalah satu keadaan, satu perasaan, satu emosi yang bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja. Tidak ada orang yang tidak pernah sebetulnya untuk tidak cemburu. Tapi perasaan yang bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja ini, pada saat tertentu atau pada saat kapan saja, jarang berani diakui. Saya jarang menemui orang yang berkata, saya sedang cemburu, Bu. Tetapi mungkin orang lebih mudah untuk mengatakan, saya sedang takut, saya sedang khawatir, saya sedang sedih, saya sedang putus asa. Lebih mudah untuk mengakui perasaan-perasaan yang lain. Dan G.I. Packer dalam bukunya Knowing God, dia mengatakan bahwa cemburu itu adalah satu monster yang paling menakutkan.
di dalam diri seseorang itu pasti ada monster. Monster maksud saya adalah secara simbolis sesuatu yang menakutkan. Mungkin kemarahan. Tetapi G.I. Packer mengatakan monster paling buruk dan menakutkan adalah perasaan cemburu. Apa sebetulnya arti kata cemburu? Pendeta Yakub Susabda dan Gary Colin, betulnya mengutip dari Gary Colin, seorang psikolog Kristen anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengatakan cemburu adalah perasaan tidak senang yang timbul dalam hati manusia karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dorongan yang terbesar ketika cemburu adalah perasaan ingin memiliki. Walaupun tidak semua cemburu itu ingin memiliki. Jadi kalau kita lihat sampai sini saja, sebetulnya cemburu itu sendiri, atau nanti kalau saya jelaskan, kadang-kadang cemburu tidak bisa berdiri sendiri. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan perasaan iri hati. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan dendam. Perasaan cemburu kadang-kadang dibarengi dengan kemarahan. Itu bukan sekadar perasaan, tapi sebetulnya sudah menjadi sesuatu yang jelek dan buruk di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ada beberapa contoh cemburu ya, atau iri hati yang itu mempengaruhi perilaku manusia. Kita buka Kejadian 4 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain punya perasaan cemburu, iri hati melihat persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan dan milik dia tidak. Dan ketika Kain punya hati yang panas, muka yang muram ini, disitulah menjadi akibat perbuatan selanjutnya yang sangat-sangat menakutkan, yaitu membunuh. Jadi kita lihat, ternyata cemburu ya, itu bukan saja sesuatu yang buruk, bukan saja sesuatu sifat yang buruk, tapi cemburu itu bisa menguasai perasaan manusia. Kain. Kalau kita lihat lagi misalnya di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Ketika Saul cemburu terhadap Daud, bahkan ketika Daud pulang dari perang, para perempuan-perempuan menyambutnya. Saul membunuh beribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Menguasai perasaan Saul cemburu itu. Sehingga Saul merencanakan pembunuhan terhadap Daud begini, begini, begini, dan begitu. Cemburu bisa menguasai perasaan manusia. Yang kedua, kita lihat Kejadian 37. Kita akan baca ayat 4. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 11. 2, 3. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Cemburu bukan hanya menguasai perasaan, tapi cemburu atau iri ini akan juga mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf.
Dan saya katakan tadi di depan bahwa cemburu kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Bisa dibarengi dengan perasaan benci, bisa dibarengi dengan perasaan marah, dan perasaan-perasaan yang lain. Ketika kita melihat atau kita dikuasai oleh perasaan cemburu, maka hubungan dengan sesama kita itu menjadi tidak erat lagi, tidak intim lagi. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Bukan hanya itu, tetapi ketika kita dikuasai oleh perasaan cemburu, itu mempengaruhi dan menjauhkan kita dari Allah. Nah, sampai di sini, bolehkah kita kalau gitu cemburu? Atau bagaimanakah kita mengkaitkannya dengan Allah kita yang adalah Allah yang cemburu? Mari kita buka Keluaran pasal 34. Kita lihat ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Luar biasa ya. Kita lihat lagi Yesaya 42. Banyak sebetulnya di Perjanjian Lama, banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tapi saya akan bukakan beberapa ayat yang menjadi tekanan utama dari Perjanjian Lama untuk menggambarkan Allah yang cemburu. Kita lihat Yesaya 42 ayat ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 48 ayat yang ke-11. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kita lihat Perjanjian Baru sekarang. Tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, yang awal mulanya adalah jemaat yang sombong, yang merasa bisa, yang merasa punya segalanya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 22. Judul pasal 10, LAI memberikan contoh Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Kita lihat sekarang Yakobus pasal 4 ayat 5. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Terjemahan yang lebih tepat sebetulnya, Allah dengan begitu sangat menempatkan rohnya di dalam kita itu dengan sangat cemburu. Nah, dari beberapa ayat dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tadi, kita melihat bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Bahkan namanya disebut Allah yang cemburuan. Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak terduga ini dalam konsep kita, sesuatu yang sangat negatif ini menjadi salah satu kualitas di dalam diri Allah yang sebetulnya sangat konsisten dengan namanya sendiri, Allah yang cemburuan. Bagaimana mungkin cemburu ini bisa menjadi satu nilai kualitas dalam diri Allah, sementara di dalam
Kecemburuan itu merupakan kejahatan di dalam diri manusia, merupakan sesuatu yang dosa di dalam diri manusia. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati, maka akan muncul segala macam kejahatan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang disebut dengan cemburunya Allah, atau bagaimana kita melihat kita punya Allah, Allah yang cemburu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab menyatakan tentang kecemburuan Allah, itu jelas sifatnya adalah antropomorfis. Antropomorfis adalah bagaimana Alkitab menggambarkan Allah dengan bahasa manusia, supaya kita ini lebih mengerti tentang Allah. Seringkali Alkitab menggambarkan tangan Allah, Alkitab menggambarkan kelembutan Allah, Alkitab menggambarkan murka Allah, Alkitab menggambarkan sukacita Allah, Alkitab menggambarkan menyesalnya Allah. Jadi salah satu Alkitab menulis penyataan Alkitab Allah yang cemburu adalah bahasa antropomorfis, untuk kita lebih mudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Alkitab banyak sekali memakai bahasa kehidupan manusia untuk menggambarkan siapa Allah kita, supaya kita bisa lebih memahami. Biasanya pada saat kita diperhadapkan dengan gambaran atau bahasa antropomorfisme ini, kita suka salah pegang ujungnya. Ya, misalnya kecemburuan Allah itu kita harus rentang begini, yang kita hanya pegang begini. Oh, kalau Allah cemburu bahkan sampai murka, berarti saya juga boleh cemburu sampai murka. Tetapi kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Kenapa demikian? Karena sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa diparalelkan dengan Allah kita yang memang adalah kudus adanya. Kita harus sadar bahwa dampak dosa itu membuat kita tidak memiliki kesejajaran dengan Allah kita. Jadi misalnya, kita tidak bisa mengatakan kalau Allah kita cemburu, bahkan menghanguskan cemburunya itu menghanguskan seperti api yang menghanguskan, berarti aku juga boleh cemburu dengan seperti api yang menghanguskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Alkitab menyatakan kita punya Allah yang cemburu, kita harus ingat bahwa itu adalah aspek ikatan kasih dan perjanjian antara Allah dan umatnya. Israel sebagai umat perjanjian diteguhkan, dipilih oleh Allah sendiri, dituntun, dibimbing, diajar sedemikian rupa. Ketika bangsa Israel ini sebagai umat perjanjian, sehingga kalau kita nanti kaitkan dengan pernikahan, maka pernikahan Kristen, teologi pernikahan Kristen adalah seperti pernikahan perjanjian, bukan pernikahan kontrak, seperti Allah dengan umatnya. Ketika umat Israel di sini, Allah melihat umat Israel mulai ke kanan, lihat kok dewa itu lebih baik. Allah marah, Allah cemburu. Ketika Allah melihat Israel mulai ke kiri, tidak berjalan pada relnya Allah, pada kehendaknya Allah, ke kiri, mulai membuat patung, mulai menyembah kepada ilah lain, Allah cemburu. Jadi kita harus melihat kecemburuan Allah sekali lagi dalam satu aspek ikatan kasih dan perjanjian Allah dengan umatnya. Allah sangat menuntut kasih, Allah sangat menuntut kesetiaan umatnya secara total. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, selalu cemburu yang positif, yang benar. Cemburu, ada orang pakai istilah cemburu ilahi, ya. Kita lihat itu berkaitan dengan hak.
sampai di sini Bapak Ibu mungkin mengatakan, kalau suami istri kita boleh tidak cemburu, kita punya hak tidak untuk cemburu, karena itu adalah pasangan kita. Seorang yang sudah menikah tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Seorang profesor yang bernama Tasker ya pernah mengatakan demikian, orang yang sudah menikah dan yang tidak merasa cemburu terhadap gangguan kekasih atau pejina atau orang lain dalam rumah tangganya pasti tidak memiliki persepsi moral yang baik. Jangan kita nanti kalau ditanya, "Wih, itu lo cemburuan istrinya." Nek aku ini tidak pernah cemburu. Loh, ternyata tidak pernah cemburu juga tidak benar. Ya, terhadap kekasih, pejina, atau hal-hal lain. Nanti mungkin di aplikasi saya akan masuk lebih jauh. Jadi kita melihat Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang menuntut kasih dan kesetiaan. Karena Allah punya hak terhadap umatnya. Umat perjanjiannya. Penyembahan berhala itu yang utama yang menyebabkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bangsa Israel sudah berzina. Artinya apa? Seharusnya ikatan hanya kepada Tuhan mereka yang esa. Tetapi mereka mulai terikat kepada patung, kepada dewa-dewa lain, kepada penyembahan berhala. Sehingga Allah mengatakan bangsa Israel sudah berzina. Kalau kita perhatikan dari catatan-catatan kitab Musa, bahkan sampai Yosua, raja-raja, Mazmur juga, perzinahan bangsa Israel yang membuat Allah cemburu sebagian besar dikarenakan penyembahan berhala. Di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 22 tadi yang kita baca, jemaat Korintus merasa hal lain itu lebih penting, ajaran lain lebih penting daripada ajaran Tuhan. Itu juga yang membangkitkan cemburunya Allah. Sehingga Paulus mengatakan, perlukah kita mendatangkan kecemburuan Allah? Sehingga kalau Allah cemburu, maka Allah akan menghajar, maka Allah akan mendisiplin. Jemaat yang dikasihi, kalau kita melihat kecemburuan Allah juga harus dipahami dalam satu visi dan misi Allah terhadap dunia ini. Satu pihak kecemburuannya itu adalah untuk menunjukkan kesucian Allah yang menghakimi, yang menghukum orang-orang yang tidak taat dan tidak setia, jatuh dalam penyembahan berhala. Pada sisi lain, kecemburuan Allah adalah untuk memulihkan keadaan umatnya, untuk mengembalikan keadaan umatnya pada posisi yang benar, yaitu dalam jalan dan kehendak Allah. Nah, sampai di sini, apa implikasinya buat saudara dan saya sekalian? Yang pertama, boleh atau tidak kita cemburu? Boleh enggak Pak kita cemburu? Boleh enggak Bu kita cemburu? Boleh? Boleh. Kita boleh cemburu. Kita harus cemburu terhadap pasangan kita, seorang yang sudah menjadi hak kita. Ya? Kita boleh cemburu. Satu kali saya pernah ngomong sama suami saya begini, "Pak, aku gak tahu perasaanku apa, tapi aku rasanya marah, kecewa gitu ya, kalau kamu melihat kamu pagi-pagi yang dicari koran." Kenapa? Banyak yang tersenyum, mungkin punya pengalaman yang sama. Kompas, Jawa Pos, Surya, yang dicari koran. Suami saya itu tukang hobi baca gitu ya. "Kenapa kamu cemburu?" "Iya,
Apalagi kadang-kadang sebelum waktu itu sampai Tuhan harus menghajar dia. Sekarang puji Tuhan sudah dipulihkan. Pagi-pagi yang dicari bukan koran. Koran itu menjadi nomor sekian. Aduh, senangnya luar biasa saya. Sampai kadang-kadang dia mengatakan kepada orang lain dengan bangganya, istriku pertama itu koran. Nah, saya istri keberapa? Saya cemburu sama dia. Saya mengatakan, saya tidak mau keadaan seperti ini. Saya punya hak atas dia. Saya minta dia memperhatikan saya minta dia memperhatikan keluarga. Kadang-kadang yang kita utamakan di dalam hidup kita mungkin hobi kita. Ada istri yang mengeluh, suami saya kok sudah nonton bola sampai jauh pagi. Gak musim Piala Dunia pun bola juga ada di mana-mana. Gak mau diganggu. Seperti itu. Sebaliknya saya, suami saya pernah satu kali begini, "Mah, aku mau konseling." "Mau konseling sama siapa?" "Konseling sama kamu." Wah, itu sinyal buat saya tuh ya. Artinya apa? Mungkin saya sudah tidak punya waktu lagi karena saya terlalu banyak pelayanan, saya terlalu banyak ngurusi orang konseling. Sampai dia ngomong seperti itu. Dia cemburu sama saya. Dia cemburu karena saya lebih mengurusi hal-hal lain. Boleh gak kita bercemburu terhadap pasangan kita? Boleh. Itu menjadi hak kita. Oleh sebab itu mungkin yang pertama kita harus tahu prioritas. Kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik untuk pasangan kita. Wanita itu sehari perlu mengeluarkan 15.000 kata-kata. Ya. Artinya, hai suami-suami, istrimu akan sangat cemburu kalau kamu lebih bisa ngomong dengan orang lain dan mendengarkan orang lain daripada mendengarkan istrimu. Kalau saya mungkin kebutuhannya agak sudah tercukupi gitu ya, karena khotbah ngomong tiap hari. Mertua perempuan, oh ini lebih lagi, bisa 27.000. Hai suami-suami, hai bapak-bapak, pulang kerja, secapek-capeknya engkau beri waktu untuk istrimu. Sehingga istri ini tidak cemburu melihat engkau kerjaan nomor satu, ini nomor satu. Hati-hati loh, kadang-kadang pelayanan bisa jadi berhala kita. Sebaliknya juga istri begitu kepada suami. Yang pertama, boleh atau tidak kita cemburu? Boleh. Apa yang sudah menjadi hak kita berbeda dengan perasaan yang muncul karena kita ingin memiliki yang dimiliki orang-orang lain. Nah, itu cemburu yang negatif itu. Itu yang tidak boleh. Kalau kita ingin memiliki suami kita, kita ingin memiliki istri kita, kehadirannya, telinganya, hatinya, dirinya untuk kita, asal mengatur prioritas kerja, harus pelayanan juga untuk istri, untuk keluarga gitu, itu boleh. Kita berhak untuk menuntut itu. Allah menuntut umatnya, bangsa Israel. Allah menuntut kita untuk kita setia, karena Allah berhak atas hidup kita dan diri kita. Kalau kita tidak punya hak, berarti itu cemburu yang negatif atau lebih ke iri hati. Kita tidak punya hak. Yang kedua, apa implikasinya? Kalau itu boleh, cemburu itu boleh, akui kalau kita itu cemburu. "Mah, kamu tuh cemburu toh, Mah." "Enggak, cuma aku pengen kamu tuh lebih banyak di rumah." Akui kalau kita cemburu. Saya tanya sama suami saya, "Sorry ya Pak, kamu cemburu toh Pak?" "Iya, aku cemburu." Kaget saya. Ya, akui kalau kita cemburu.
Jangan kita tidak ngakui tapi kita nuntut. Pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Akui kalau kita cemburu. Karena memang itu menjadi hak kita. Kita punya hak. Tetapi ketika kita mengakui, menyadari, jangan kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Tetapi kita yang menguasai perasaan ini. Berbeda ya, dikuasai oleh perasaan cemburu dengan menguasai perasaan cemburu. Ketika Kain tidak bisa menguasai perasaan cemburunya, maka terjadilah pembunuhan. Ketika Saul tidak bisa menguasai perasaan bahwa Daud lebih dari dia, maka terjadilah rencana-rencana jahat. Ketika saudara-saudara Yusuf tidak bisa menguasai perasaan iri hatinya, cemburunya karena Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya, maka terjadilah dendam, terjadilah hal-hal yang jahat. Sehingga kalau Yakobus 3 ayat 16 mengatakan ketika timbul iri hati muncul segala macam kejahatan, itu benar adanya. Kuasai perasaan cemburu itu. Misalnya ya, kita cemburu terhadap suami kita yang lebih perhatian terhadap pekerjaan. Kita sudah ngomong, sadari, akui. Tetapi suami kita toh tetap begitu. Jangan kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Sebab ketika kita dikuasai oleh perasaan cemburu, maka ada banyak perasaan negatif lain yang mengikuti. Benci, kecewa, hambar, menyesal. Dan hubungan kita akan makin jauh. Menguasai perasaan bukan dikuasai oleh perasaan. Sangat berbeda sekali. Seorang istri yang cemburu karena suaminya berselingkuh. Satu kali dia mengatakan begini. Saya rebus air, Bu, air panas. Dan ketika suami saya tidur, saya siramkan ke suami saya. Sungguh-sungguh ini. Tapi bukan jemaat sini pasti. Sungguh terjadi. Ketika kita tidak bisa menguasai perasaan kita, maka perasaan cemburu ini akan berkembang menjadi hal-hal lain, bahkan dosa. Kalau toh kita cemburu tapi pasangan kita tidak berubah misalnya, jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan cemburu. Sebab amarah kita di hadapan Tuhan tidak mengerjakan yang namanya kebenaran. Yang ketiga, apa implikasinya buat kita? Kalau kita tahu Allah kita cemburu, kalau kita tahu pasangan kita berhak atas diri kita, mari kita menjaga kekudusan diri dan kesetiaan diri kita. Setia terhadap pernikahan kita, setia terhadap pasangan kita. Coba bapak ibu yang hadir dengan istrinya, dilihat istrinya, mau berapa lama menikah dengan pasangan? Jangan lihat saya punyanya Pak Kaleb. Coba dilihat istrinya, berapa tahun mau setia, mau menikah? Selamanya kan pasti? Selamanya kita akan menikah sampai maut memisahkan kita. Mari kita jaga kekudusan diri kita, kesetiaan kita terhadap pasangan. Saya ingin katakan bahwa perzinahan itu bukan hanya dalam pengertian ada wil atau pil atau tablet yang lain, ya. Tapi saya ingin mengatakan mamon misalnya. Dalam Matius dikatakan mamon ini bisa menyaingi Tuhan loh. Iya kan? Kamu mau pilih mamon atau pilih Allah? Itu artinya kita juga tidak menjaga kekudusan kita. Kita lebih suka cari duit, orientasi kita duit. Bagaimanapun cara mendapat duit, pokoknya ada duit. Itu berarti kita tidak setia loh terhadap Allah kita. Dan kita tidak menomorsatukan Allah di atas segalanya. Apalagi yang bisa menjadi penyembahan berhala buat kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, hati-hati.
kalau kita melayani di gereja, hampir tiap hari ada di gereja, tapi di rumah istri atau suami anak-anak kita terlantar, tidak ada kehidupan yang harmonis di rumah, tidak ada suasana di rumah, kita tidak pernah jadi imam untuk keluarga kita, sama saja kita tidak setia di hadapan Allah, dan Allah pasti marah. Ada satu pengalaman demikian, seorang ibu, seorang istri yang suaminya itu berselingkuh, ya. Satu kali dia mengatakan, "Bu, saya ingin setia. Saya sudah mengatakan saya cemburu. Saya minta dia balik, tapi dia tidak mau." Oke, berapa lama, Bu? 10 tahun. Ibu masih kuat bertahan? Ibu mau bertahan? Mau. Ayo kita bertahan. Akhirnya siapa? Istri yang cemburu tidak bisa membawa suaminya pulang. Tetapi jangan main-main sama Tuhan yang cemburu. Tuhan juga tidak senang ketika kita tidak menjaga kehidupan dan diri kita untuk makin suci, makin benar di hadapan Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan yang hajar orang itu. Dan akhirnya dia balik. Ibu ini berkata kepada saya, kecemburuan saya ketika saya kuasai dengan baik dan itu tidak menghasilkan apa-apa, saya terus bertahan, Bu. Tetapi dia tidak tahan terhadap kecemburuan Allah. Suami saya akhirnya balik pada tahun yang ke-12. Luar biasa. Jangan main-main sama Tuhan. Mungkin kita tidak berzina, kita tidak berselingkuh, tapi kita punya sesuatu di mana itu menjadi berhala kita. Jangan main-main. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Bisa anak bahkan ngurusi anak, gak pernah pelayanan, gak mau ke gereja, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa. Anak nomor satu. Hati-hati. Oleh sebab itu keseimbangan, keharmonisan, kita bisa memprioritaskan pekerjaan, waktu, tugas, dan tanggung jawab itu sangat-sangatlah penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita belajar menjaga diri kita, karena kita tahu kita punya Allah yang cemburu. Calvin pernah mengatakan demikian, Allah itu seringkali digambarkan sebagai suami atau mempelai laki-laki buat kita. Kita ini mempelai perempuan. Analogi ini juga bisa dipakai di dalam kehidupan berumah tangga. Allah sebagai mempelai laki-laki menginginkan kita mempelai perempuan untuk setia kepadanya. Allah sebagai mempelai laki-laki menginginkan kita untuk hidup kudus di hadapannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca bersama-sama ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apakah kita ingin Allah sebagai sumber sejahtera menyertai kita? Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, Allah yang berkuasa, kami berterima kasih kami punya Allah yang cemburu.
Allah yang menuntut untuk kami hidup kudus dan setia kepada-Mu. Walaupun Tuhan, mungkin hal-hal di sekeliling kami lebih mempesona, daya tarik seksual, uang, materi, pekerjaan, itu seringkali Tuhan seperti magnet yang menyedot kami. Tapi pagi hari ini kami mau kembali pada posisi kami sebagai umat Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menomorsatukan Tuhan. Kami mau belajar memprioritaskan semua hal dengan lebih baik dan bijaksana lagi. Kami ingin Tuhan menjaga kesetiaan dan ketaatan, kepatuhan kami kepada Engkau. Pagi hari ini Tuhan, mata Tuhan mengawasi kami. Tuhan melihat diri kami. Engkau akan cemburu kalau melihat kami berjalan ke kiri ke kanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah itu dalam hidup pernikahan kami, entah itu dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan rohani kami Tuhan. Jangan sampai cemburu-Mu mendatangkan murka dan menghanguskan kami. Pagi hari ini, biarlah kami boleh bertobat dari hal-hal yang salah dan berdosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami punya Allah yang cemburu. Bapa di dalam surga, hamba juga ingin berdoa untuk setiap keluarga yang ada di gereja ini. Tuhan, perbarui dan kuatkan ikatan pernikahan mereka. Perkaya Tuhan dengan nilai-nilai yang rohani, nilai-nilai yang benar Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang ada di gereja ini punya satu keluarga yang bisa jadi berkat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja ini menjadi gereja yang juga bertumbuh dan sehat. Dengarkan doa kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Karena kami ingin damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema lebih dari kontrak. Kita semua sudah terbiasa dengan kontrak. Kita kerap kali harus menandatanganinya saat mencapai kesepakatan bisnis, mengambil pinjaman bank, membeli mobil, menyewa apartemen, atau membeli peralatan yang besar. Kontrak, baik formal ataupun tidak, memerinci apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian. Bagaimanapun, percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan lebih dari sekedar menandatangani sebuah kontrak. Pada saat kita percaya, berarti kita masuk dalam hubungan yang mengikat dengan Allah, di mana Dia menjadikan kita anak-anak-Nya melalui kelahiran baru dan pengangkatan anak. Oleh karena adanya hubungan keluarga yang erat ini, kita menjadi pewaris tetap dari warisan kekal yang disediakan Allah bagi kita di sorga. Kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal memenuhi janji yang telah disepakati. Namun untung bagi kita, akhir hidup kita dalam kekekalan didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian yang sah dengan Allah. Kita berada pada posisi yang benar-benar aman karena hubungan kekeluargaan dengannya. Jika seorang anak tidak hadir saat makan malam, bukan berarti kewajiban orang tua tidak berlaku lagi. Namun mereka akan mencari sang anak. Kelalaian seorang anggota keluarga tidak akan pernah memutus hubungan kekerabatan mereka. Betapa kita sungguh bersyukur karena hidup yang kekal didasarkan pada hubungan kita dengan Allah melalui Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

itu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Doa Bapa kami yang seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 adalah doa yang sangat indah sekali. Doa ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sapaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah. Yang ketiga permohonan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pujian kepada Allah. Sapaannya terlihat dari Bapa kami yang ada di surga. Bagian yang kedua tentang permohonan yang berkaitan dengan Allah, kita semua sudah tahu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan yang berkaitan dengan kita, bagian yang ketiga, itu memuat berikanlah kami makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat. Dan bagian yang terakhir adalah berisi pujian kepada Tuhan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas struktur ini sangat indah. Tetapi bukan cuma mengajarkan sesuatu yang indah, tetapi mengajarkan konsep-konsep teologis yang sangat mendalam sekali, yang seringkali kita lupakan. Masing-masing bagian ini mengandung pesan teologis yang luar biasa. Ada 4 pesan teologis yang ada di masing-masing bagian ini. Masing-masing bagian mengajarkan 1 pesan teologis yang penting. Yang pertama adalah relasi dengan Allah. Kita memanggil Allah Bapa kami yang ada di sorga. Kita menyebut dia Bapa, menunjukkan kedekatan antara kita dengan Allah. Walaupun kita dengan Allah memang ada beda yang tidak mungkin terseberangi, dia adalah Bapa yang ada di sorga. Sorga, kita ada di bumi. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas dan kita terbatas. Ada jurang yang besar, tetapi kita bersyukur bahwa Allah menjembatani jurang itu. Dia datang untuk menyentuh kita. Dia membangun relasi dengan kita. Itulah sebabnya kita memanggil dia Bapa. Karena Allah yang transenden, yang mulia itu mau untuk ada di tengah-tengah umatnya. Ada relasi antara kita dengan dia. Maka kita menyebutnya Bapa. Itu pesan teologis yang pertama. Pesan teologis yang kedua adalah kepedulian terhadap kepentingan Allah. Setelah sapaan Bapa kami yang ada di surga, doa Bapa kami tidak langsung berbicara tentang kita, tapi bicara tentang Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya tentang mu, tentang Allah. Berapa banyak di dalam doa kita, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, berisi berbagai macam permintaan untuk kita dan tentang kita. Kita lupa bahwa di dalam berdoa, kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kepentingan Allah. Supaya nama Allah dikuduskan, supaya nama Allah dihargai, supaya kerajaannya terus menerus datang merangsek di dalam dunia ini, semakin ramah, semakin nyata, dan pada akhirnya Yesus Kristus datang kembali yang kedua untuk menakbiskan seluruhnya. Dan itulah doa kita, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Kita ingin supaya semakin banyak orang yang menaati kehendak Allah di atas muka bumi ini. Kepedulian kita terhadap kepentingan Allah itu adalah pesan teologis yang kedua yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Pesan teologis yang ketiga adalah persandaran kepada Allah. Di antara sekian banyak permintaan yang mungkin saja kita sampaikan kepada Allah, Tuhan Yesus cuma menyinggung 3, yaitu makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Menarik sekali, ada begitu banyak kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus menyinggung tentang 3 hal ini. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang kita perlukan setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa makan. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa makan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka kita juga bergantung kepada Allah yang menyediakan makanan itu. Kita juga butuh pengampunan setiap hari. Karena setiap hari kita berdosa kepada Allah dan bersalah kepada orang lain. Kita membutuhkan pengampunan. Dan kita juga membutuhkan kelepasan dari pencobaan. Karena kita tahu lawan kita si iblis setiap hari berjalan keliling seperti singa yang siap menerkam orang-orang yang dapat ditelannya. Tiap hari kita dicobai. Tiap hari iblis akan mengganggu, meruntuhkan iman kita.
Karena itu setiap hari pula kita membutuhkan Allah untuk melepaskan kita dari tangan si jahat. Saudara, makanan, pengampunan, dan kelepasan dari si jahat, itulah yang kita perlukan setiap hari. Ini menunjukkan kita perlu bersandar kepada Allah. Untuk hal-hal yang paling mendasar pun di dalam hidup kita, kita perlu bersandar kepada Allah. Dan pesan teologis yang terakhir yang diajarkan adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah. Doa Bapa kami di Matius pasal 6 diakhiri dengan ayat yang ke-13, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, berdoa itu sekali lagi bukan tentang kita. Doa Bapa kami dimulai dengan Allah, Bapa kami yang ada di surga, dan diakhiri dengan Allah juga, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami tidak diakhiri dengan permohonan untuk kita. Karena memang ketika Tuhan menjawab doa kita, tujuan utamanya bukan kita. Tujuan utamanya adalah kemuliaannya sendiri. Empat pesan teologis ini kiranya kita simpan di dalam hati kita. Dan setiap kali kita berdoa, mari kita mengingat relasi kita dengan Tuhan. Mari kita peduli dengan kepentingan Tuhan. Mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Besar. Tuhan memberkati.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku ber

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan juga pada sore hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sehubungan dengan Kristus yang telah mati dan telah bangkit kembali. Dan kami yang percaya kepada Kristus dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pimpin setiap kami supaya kami boleh memahami lebih jauh kebenaran firman-Mu ini. Mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus bagi setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Saudara, kita akan merenungkan satu topik, yaitu union with Christ, yang tadi juga sudah disampaikan di Children Talk tentang union with Christ. Kita akan mendasarkan dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-6 ayat 8. Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara, bulan Januari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya membaca berita tentang Olimpiade Matematika tingkat internasional dunia yang diselenggarakan oleh International Abacus World Competition. Nah, saudara-saudara, untuk tingkat SD, sekolah dasar, Indonesia diwakili oleh seorang anak yang berumur 8 tahun, kelas 2 SD, dari NTT. Namanya cukup panjang, nama panggilannya adalah Nono. Bukan Yes Yes, tapi Nono. Yang ternyata, dia keluar menjadi juara yang pertama dari 7.000 peserta. Dia juara pertama. Juara kedua dari Qatar, juara ketiga dari Amerika. Dan yang menarik, saudara-saudara, di salah satu wawancara yang dia terima, pada waktu ditanya tentang rahasia bagaimana bisa pintar sekali, dia menjawab, ya karena Tuhan Yesus dan karena orang tuanya itu meminta dia untuk setia membaca Alkitab dan berdoa. Suatu jawaban yang menarik ya, saudara-saudara.
Tetapi yang mau saya soroti, saudara-saudara, di dalam hal ini adalah kemenangan Nono di Olimpiade Matematika itu menjadi kemenangan dari negara Indonesia. Sebaliknya, kalau sampai Nono kalah, berarti itu juga menjadi kekalahan bagi bangsa Indonesia. Karena dia wakilnya Indonesia. Nah, saudara-saudara, penjelasan seperti ini merupakan salah satu penjelasan untuk mengerti artinya union with Christ. Tadi di Children Talk, salah satu penjelasannya melalui satu pohon, ada pokoknya, ada carangnya. Tetapi saudara-saudara, union with Christ juga bisa dimengerti mengenai wakil, daripada seperti dalam kisah Nono memenangkan Olimpiade Matematika ini. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca di pasal 5 kitab Roma ayat 18 dan 19, di sana dikatakan bahwa Adam itu adalah wakil daripada umat manusia. Jadi kalau Adam menang, umat manusia menang. Kalau Adam kalah, umat manusia juga ikut kalah. Dan Adam ternyata kalah, jatuh dalam dosa. Sehingga Adam itu juga harus menerima murka Allah. Demikian juga manusia kita yang diwakili oleh Adam, karena kita ada di dalam satu dengan Adam, maka kita pun menjadi orang berdosa dan layak untuk menerima hukuman kekal di neraka. Tetapi saudara-saudara, syukur karena Roma 5 juga mencatat ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Tatkala dia menang, dia taat sempurna, itu juga diperhitungkan kepada kita. Sehingga pada waktu kita itu dikatakan percaya kepada Yesus, kita ini union with Christ, kita ini jadi satu dengan Kristus, dipersatukan, maka itu berarti kematian Kristus juga diperhitungkan kepada kita. Kebangkitan Kristus juga diperhitungkan kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam Roma pasal 6 yang kita baca, kebenaran ini ditekankan di dalam ayat 8, 9, dan 10. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Ini union with Christ. Karena Kristus yang bangkit tidak akan mati lagi. Ia hanya mati satu kali saja. Kematiannya diperhitungkan ke kita, kebangkitannya juga diperhitungkan ke kita. Nah, saudara-saudara, kebenaran di mana kita itu dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya menjadi dasar bagi kita orang percaya dapat menjalani hidup yang benar. Roma pasal yang ke-6 yang telah kita baca tadi ayat 8 sampai 14. Kalau saya singkat inti beritanya di dalam satu kalimat, yaitu seperti ini. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang meresponi dengan benar persatuan kita dengan Kristus, union kita dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, berdasarkan Roma 6, 8 sampai 14 ini, saudara-saudara, mari kita memahami lebih jauh, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Hidup benar yang meresponi our union with Christ dalam kematian dan kebangkitannya, itu hidup yang seperti apa? Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama-tama ada di dalam ayat 11, saya simpulkan sebagai hidup yang memiliki perspektif hidup yang benar.

Jadi saudara-saudara, kata memandang di sini bisa kita mengerti sebagai milikilah perspektif atau cara pandang yang dipertimbangkan baik-baik. Kalau kita memahami kita ini union with Christ, maka milikilah perspektif yang kita pertimbangkan baik-baik sesuai dengan firman di dalam menjalani hidup yang benar ini. Dan saudara-saudara, perspektif itu, cara pandang, cara kita itu berpikir melihat suatu kejadian atau sesuatu hal, itu sangat penting saudara-saudara. Bahkan termasuk di dalam dunia sekuler, itu juga sangat penting saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin suka mengikuti, saya juga kadang-kadang itu mengikuti, ada seorang komedian di Indonesia, itu yang cuma memikirkan dari perspektif-perspektif tertentu, itu bisa laris luar biasa, saudara-saudara ya. Saudara-saudara mungkin tahu namanya Cak Lontong, saudara-saudara ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia itu mengatakan begini nih, saudara mungkin tahu ada peribahasa yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Tahu peribahasa itu? Lalu itu di acara Indonesia Bercanda itu orang-orang bilang tahu. Nah, peribahasa itu salah. Loh, lalu orang bertanya, salahnya di mana? Ya coba pikirkan salahnya di mana. Lalu dia kasih tahu, salahnya adalah lempar batu bukan sem bunyi tangan itu. Bunyi tangan itu plok katanya, bukan sem gitu. Nah, ini kan cara perspektif saja ya, saudara-saudara ya. Ini salahnya adalah sem bunyi tangan, padahal yang benar itu plok bunyi tangan. Hanya pakai perspektif yang berbeda saja, saudara-saudara. Dia bisa kemudian diundang sana sini. Bahkan saudara-saudara ya, dia kemudian cerita lagi. Ini kok tak ceritain banyak nih ceritanya, Cak Lontong nanti ya, saudara-saudara ya. Tapi satu lagi ya, saudara-saudara ya. Dia ceritanya begini nih dia. Ada seorang polisi menangkap dua penjahat. Yang satu pembunuh berdarah dingin, ditangkap. Lalu yang satu maling ayam, ditangkap. Nah kemudian setelah keduanya ditangkap, yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri. Apa yang akan dilakukan polisi itu? Saudara-saudara ya, orang-orang menjawabkan ya, ya dikejar dua-duanya. Lu mana bisa dikejar dua-duanya, kan dia cuma seorang diri. Oh ya, dikejar yang pembunuh darah dingin, karena itu lebih bahaya. Salah jawabannya. Pokoknya jawab apapun dibilang salah. Lalu yang benar apa? Ditanya. Ya, yang benar adalah polisi itu akan melakukan kesakitan karena ditarik kanan dan ditarik kiri. Itu dia hanya main perspektif saja ya, saudara-saudara ya. Tapi berarti perspektif cara pandang, cara pikir itu menjadi hal yang penting ya, saudara-saudara ya. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tatkala kita itu dipersatukan dengan Kristus, maka kita perlu memiliki perspektif hidup yang benar, yaitu melihat kehidupan ini sebagai kita yang ikut mati di dalam kematian Kristus, telah mati bagi dosa. Kita yang dibangkitkan bersama Kristus, kita hidup bagi Allah. Hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah, sehingga kita perlu hidup bagi Allah. Perspektif ini penting, saudara-saudara. Sangat-sangat penting. Karena misalnya, saudara-saudara, seringkali ada orang berpikir, I only live once, so I will do what I want. Saya ini hidup hanya sekali, jadi aku mau hidup itu yang menyenangkan dan membahagiakan aku. Padahal, saudara-saudara, kalau kita memiliki perspektif yang benar, bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Kristus. Kita akan sadar bahwa hidup ini memang hanya sekali saja. Oleh sebab itu, aku akan melakukan bukan yang aku mau, tetapi Tuanku yang sudah memiliki aku, yaitu Yesus Kristus, sehingga aku mau melakukan kebenaran. Saudara-saudara, ini bisa menjadi penangkal berbagai perspektif kehidupan yang salah di dalam dunia ini. E.W. Tozer pernah berkata, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan. Yang menyenangkan, seringkali tapi tidak benar, dan yang benar. Kalau diperhadapkan

demikian, pilihlah yang benar, karena ujungnya pasti menyenangkan yang sejati. Sedangkan yang menyenangkan tetapi tidak benar, ujungnya pasti bukan sukacita sejati. Dan untuk bisa menjalani hal sedemikian, kita perlu memiliki perspektif hidup yang benar. Kadang-kadang saya mendengar ada orang mengatakan, ya saya punya pergumulan dengan dosa-dosa tertentu, tapi saya tahu semua orang juga melakukan, jadi ya gak apa-apa lah ya kalau begitu. Padahal saudara-saudara, kalau kita menyadari perspektif yang benar, kita ini sudah ditebus oleh Kristus, maka kita akan menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai dosa yang menjatuhkan kita, meskipun banyak orang jatuh di dalam dosa. Perspektif yang salah di dalam dunia ini juga adalah melalui perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Tetapi harus sejauh apa kita itu bisa berbuat baik memenuhi standarnya Tuhan. Kita hanya bisa diselamatkan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Dan ini harus menjadi perspektif hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup yang benar. Kalau kita menyadari kita ini dipersatukan dengan Kristus, union with Christ, hal yang pertama yang patut kita miliki adalah sebagai respon yang benar, milikilah perspektif yang benar. Kita sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup kita milik Kristus, kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara, hidup benar yang meresponi kenyataan bahwa kita ini union with Christ. Hidup yang seperti apa? Bukan hanya memiliki perspektif hidup yang benar, tetapi juga saudara-saudara, berdasarkan Roma 6 ini, kita akan menolak untuk kembali dikuasai dosa. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat dosa jangan berkuasa lagi. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa dosa itu bukan hanya suatu tindakan, tetapi ada kuasanya yang mau mencengkram saudara dan saya, sehingga kita sulit lepas, sehingga kita addicted melakukan dosa. Di pasal 6 ini saja, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata tentang dosa itu punya kuasa yang mencengkram di ayat 6, di ayat 9, di ayat 12 ini, di ayat 14. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, dosa itu masih dengan kuasanya mau mencengkram kita, meskipun kita sudah hidup di dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, dia itu sempat memberitakan pergumulan hidupnya. Dia mengatakan, aku tahu yang baik, tapi yang jahat yang sering aku lakukan. Itu kuasa dosa itu, saudara-saudara. Tahu yang baik, tahu, tapi yang salah yang dilakukan. Tapi syukur Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Di dalam Roma 7 ayat 24-25 dia berkata, tetapi syukur kepada Allah, karena di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang jauh lebih besar untuk menolong dia lepas daripada cengkraman dosa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kita ini dipersatukan dengan Kristus, union with Christ, kita akan dimampukan untuk menolak kembali dikuasai oleh dosa. Dan ini saudara-saudara adalah peperangan seumur hidup saudara dan saya. Tetapi saya percaya makin kita bertumbuh dewasa, makin kita itu mau bersandar kepada Kristus, karya Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang indah di dalam hidup ini.
Kemarin saudara-saudara, Sabtu 8 April, ada sebuah berita yang saya dapatkan dari salah satu officer yang di send di grup WhatsApp tentang seorang mantan youth worker dari suatu gereja di South of Perth, jadi tidak jauh dari tempat kita ini, yang diadili karena didakwa melakukan pelecehan seksual. Sebetulnya saya coba baca berita itu. Berita itu sangat tidak enak, saudara-saudara, di-upload di tengah-tengah Jumat Agung dan Paskah. Seorang pria 34 tahun dikatakan di situ, ternyata beberapa tahun sebelumnya sempat melecehkan 2 praremaja laki-laki juga. Jadi rupanya saudara-saudara ini praktek homoseksual. Saudara-saudara, waktu membaca itu saya ingat sikap yang benar terhadap orang-orang yang mempraktekkan homoseksual adalah kita harus tetap mengasihi orangnya meskipun tidak menyetujui perbuatannya. Dan kita juga tetap harus mengatakan kebenaran bahwa Alkitab itu tidak menyetujui dan mempersalahkan praktek homoseksual. Tetapi juga yang ketiga, kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa kita juga tidak lebih baik daripada mereka, karena mungkin kita tidak melakukan dosa seperti mereka, tetapi kita melakukan dosa-dosa yang lain yang juga sama mengerikannya di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita yang sudah disatukan di dalam Kristus pun kita perlu meresponi dengan benar, yaitu kita harus menolak supaya dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan itu berarti kita perlu bersandar terus-menerus kepada Tuhan Yesus, kepada kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, cucu saya ini sudah umur 1 tahun 1 bulan. Ya, bagi saudara-saudara yang belum tahu, saya ini sudah grandpa ya. Jadi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dititipkan, dan memang dititipkan tiap minggu ya. Jadi kalau hari Senin dititipkan, saya memang pas day off, saya yang suka jaga. Ya, jadi suatu kali saya ajak main dia, lalu dia itu mau menyingkirkan satu tempat tas yang isinya buku. Yang saya tahu pasti gak bisa, dia coba dorong begitu. Dan karena tahu dia tidak bisa, dia itu panggil saya begitu ya, meskipun gak jelas masih yang ngomongnya ya, tapi saya pokoknya taunya panggilnya grandpa, grandpa gitu ya. Pokoknya gak jelas tapi. Terus seperti minta tolong saya. Jadi saya tolong dia untuk pindahkan gitu ya, dia itu dorong, saya pindahkan gitu. Mungkin dia pikir dia yang bisa mindahin gitu ya, padahal karena saya. Tapi kejadian itu membuat saya berpikir, saya ini seperti cucu saya ini di hadapan Tuhan ya. Saya ingin menyingkirkan sesuatu hal, mungkin dosa-dosa yang masih mau menjatuhkan saya. Tetapi saya tahu tanpa saya bersandar kepada Tuhan, saya gak bisa, gak mungkin bisa. Saya tidak tahu saudara-saudara yang hadir di tempat ini, yang mengikuti melalui online, dosa-dosa apa yang masih seringkali mau berkuasa dalam hidup saudara. Di dalam merayakan kebangkitan Kristus ini, mari dengan kuasa daripada Kristus yang bangkit daripada kematian, dan kita sudah dipersatukan dengan Kristus, dengan bersandar kepada Kristus, kita bisa hidup berkemenangan terhadap dosa-dosa yang masih mau menguasai hidup saudara. Kalau saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa kita ini sudah dipersatukan di dalam Kristus, maka responilah dengan respon yang benar untuk kita boleh menjalani hidup yang benar. Bukan hanya dengan memiliki perspektif yang benar sebagai orang yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus,
Bukan hanya menolak untuk dikuasai dosa lagi, tetapi yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, berdasarkan ayat yang ke-13 dan 14, kita bisa melihat bahwa meresponi dengan benar kenyataan bahwa kita ini union with Christ, yaitu kita perlu menyerahkan diri kita, hidup kita, menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 13, saudara-saudara, di situ dikatakan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sudah perhatikan kata menyerahkan. Janganlah kamu menyerahkan. Lalu diulang, serahkanlah, serahkanlah. Kata menyerahkan di ESV itu terjemahannya present. Kalau di King James Version yield, di NIV offer, terjemahan Inggris lainnya itu bisa agak beda-beda, tetapi memang bisa diterjemahkan membawa, memberi, menghasilkan, menyerahkan. Tapi sudah-sudah saya suka terjemahan bahasa Indonesia ini. Karena terjemahan menyerahkan itu berarti ada kerelaan. Kita mau menyerahkan hidup kita. Karena kita tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit dan kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati tetapi yang sekarang hidup. Jadi ada suatu pemahaman bahwa kita ini sudah diselamatkan di dalam Yesus. Jadi serahkanlah senjata-senjata hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Sebagai ucapan syukur karena dulu kita sudah mati sebenarnya. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Dan ayat 14 meneguhkan hal ini karena kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini union with Christ. Respon yang benar, milikilah perspektif yang benar terhadap hidup ini. Menolak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi juga serahkan diri kita menjadi senjata-senjata kebenaran dengan rela dan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang melayani hari ini, baik yang mainkan angklung, anak-anak, guru-guru yang melatih, nanti pemain-pemain angklung juga, singers, pemimpin liturgis di sini, saya yang berkhotbah, saudara yang melayani di belakang, saudara yang juga melayani melalui konsumsi, saudara yang menjadi pengurus gereja, saudara semuanya sebenarnya menjadi senjata-senjata Allah. Cuma apakah atau sejauh mana kita melakukannya dengan rela hati dan dengan ucapan syukur karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya membaca satu kisah. Satu kali ada seorang pria yang sudah menikah bertahun-tahun dengan istrinya. Satu kali pulang kerja, dia mengajak bicara istrinya. Saya mau bicara serius nih. Lalu istrinya bingung. Jarang nih dia ngajak ngomong serius. Lalu istrinya bilang, silahkan katakan. Lalu suaminya itu mengatakan, ma, saya harus jujur. Saya harus jujur kepada kamu. Saya tidak lagi mencintaimu. Saudara-saudara kaget istri itu. Tapi suami itu berkata, tapi jangan khawatir. Meskipun aku sudah tidak mencintaimu, aku akan mencukupi kebutuhan keluarga. Biaya anak-anak sekolah, biaya kamu ke salon atau kamu kemanapun, saya akan cukupi. Bahkan kita bisa tetap pergi sama-sama, liburan sama-sama, dan kita tidak usah buat surat cerai. Cuma, ketahuilah, aku sudah tidak mencintai kamu. Saudara-saudara, kira-kira ya, ibu-ibu di sini, kalau suami ngomong begitu, kira-kira responnya gimana?
ah ya nggak apa-apa, yang penting duitnya, gitu? Atau gimana kira-kira, sudah. Pokoknya tetap cukupi kan? Itu cukup. Atau gimana, sudah. Saya percaya seorang istri yang normal, yang mau pernikahannya sehat, pasti tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Meskipun tetap mau mencukupi, mau melakukan banyak hal, tetapi sudah tidak ada cinta, ini harus dibereskan. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa terjadi juga dengan kita umat Tuhan terhadap Tuhan. Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, jemaat Efesus itu Tuhan Yesus pernah berkata, mereka masih giat untuk aku. Mereka itu seperti juga sebagai senjata-senjata kebenaran, melayani Tuhan. Mereka belajar doktrin-doktrin, tetapi sudah kehilangan cinta kasih semula. Dan Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang mengaku Kristen yang sedemikian. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita di dalam rangka peringatan Paskah ini, kita memikirkan untuk bukan hanya menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, tetapi mari kita introspeksi diri dengan motivasi apa, dengan hati seperti apa kita melayani Tuhan. Sudah beberapa kali saya juga melakukan pelayanan, termasuk khotbah sering tiap-tiap minggu. Pada waktu hati saya ini sepertinya kok jadi hanya rutinitas. Saya minta istri saya untuk mendoakan saya, bahkan anak saya, supaya apa yang saya lakukan bukan cuma rutinitas atau mengerjakan tugas, tapi benar-benar dari hati yang mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihiku terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, dalam rangka Paskah di mana kita ini dipersatukan dengan kebangkitan Kristus dari kematian, milikilah perspektif yang benar dan terapkan itu dalam hidup kita. Tolaklah untuk dosa menguasai kita lagi, dan serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran dengan kerelaan dan dengan ucapan syukur karena keselamatannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar, mengingatkan kami, menguatkan, menghibur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga kami tidak lagi di dalam persatuan dengan Adam yang membawa maut, tetapi di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang membawa kepada kehidupan kekal. Tuhan, kalau ada di antara kami, baik yang mengikuti, yang hadir secara fisik di sini, ataupun mengikuti secara streaming atau online, yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, yang masih ada di dalam persekutuan dengan Adam, yang akan menuai kebinasaan, hukuman kekal, Tuhan, tolong kami juga supaya Roh Kudus bekerja, sehingga kami juga boleh disadarkan dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bagi kami yang sudah percaya dan diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami ini union with Christ, kami dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, tolong kami ya Tuhan untuk boleh memegang, mengingat, memiliki perspektif yang benar atas hidup kami ini. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami bukan hidup bagi diri kami sendiri, kesenangan diri kami sendiri, bahkan kami melakukan dosa yang menyenangkan diri kami. Tetapi kami mau untuk memakai hidup kami sebagai hidup yang
meninggikan Tuhan, hidup bagi Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, bagi kami yang sudah dipersatukan dengan Kristus, dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, kami boleh menolak untuk dikuasai lagi oleh dosa-dosa yang seringkali masih menjatuhkan kami. Tuhan, Kau mengetahui setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dosa-dosa tertentu yang masih menjatuhkan kami. Biarlah peringatan Paskah ini boleh menolong kami untuk mau bersandar kepada-Mu dan boleh mengatasinya, sehingga hidup kami boleh hidup yang berkemenangan atas dosa. Dan tolong kami ya Tuhan, bukan hanya dimampukan untuk menolak dosa berkuasa dalam hidup kami lagi, tetapi lebih daripada itu kami boleh menyerahkan akan hidup kami ini sebagai senjata-senjata kebenaran di dalam pelayanan-pelayanan yang Kau berikan untuk kami boleh lakukan. Tolong kami untuk melakukannya dengan kerelaan hati, bahkan dengan ucapan syukur karena kami menyadari kami sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus yang mati di salib dan yang bangkit kembali. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan penguraian firman-Mu dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman karena pertolongan daripada-Mu sendiri.